0: sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutlah dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam peraturan Bawaslu Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif, di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.

0: orang khusus.
1: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
2: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
1: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
2: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
3: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
2: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
4: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
2: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
5: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
6: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
9: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pagi, guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
4: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
3: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
4: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.
5: Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
3: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kembali kami ingatkan bahwa nanti pukul 8 kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik perempuan setara, perempuan berdaya mewujudkan kesetaraan di era modern. Dan pagi ini narasumber kami adalah Ibu Dr. Gus Hevinalti. Beliau adalah seorang akademisi dan juga ketua DWP Universitas Bengkulu, serta Ibu Dr. Hajah Nelly Alesa, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Anda bisa berinteraksi nanti pendengar di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Sekali lagi pendengar, topik kita pagi ini adalah mengenai perempuan setara, perempuan berdaya, mewujudkan kesetaraan di era modern. Ya, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya untuk Anda juga yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap hati-hati dan tetap waspada.

0: Iya, Mbak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Win, sini deh, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
5: Apaan sih?
4: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
5: Oh, si artis ini.
4: Iya,
5: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
4: Komen.
5: Yuk, komen.
4: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen.
5: Enggak.
4: Ih, sok banget deh.
5: Takut urusan sama hukum.
4: Kok sama hukum sih?
5: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
4: Kok serem ya?
5: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Perempuan Setara, Perempuan Berdaya, Mewujudkan Kesetaraan di Era Modern. Langsung saja kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu pagi ini, dan langsung saja kita masuk dalam program Bengkulu Menyapa. Ya, pendengar, kesetaraan perempuan menjadi salah satu isu penting di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman yang semakin cepat. Dan perempuan saat ini memiliki ruang yang semakin luas untuk berperan dalam pendidikan, dunia kerja, pemerintahan, kepemimpinan, hingga pemanfaatan teknologi di ruang digital. Namun, kesempatan yang semakin terbuka belum selalu diikuti dengan kondisi yang benar-benar setara. Dan perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stereotipe gender, keterbatasan akses dan juga kesempatan. Kemudian ada beban ganda antara pekerjaan dan keluarga, hingga diskriminasi dan kekerasan di ruang publik maupun digital. Dalam Hari Kesetaraan Perempuan hari ini, 26 Agustus 2026, dialog ini akan membahas, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol serta sharing bersama dua orang narasumber kami yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan hebat di Provinsi Bengkulu. Ada siapa saja? Yang pertama ada Ibu Dr. Gus Hefinalti. Beliau MSI ya, beliau adalah akademisi dari Universitas Bengkulu, sekaligus Ketua

0: langsung saja ke Ibu Gusti dulu deh kayaknya ya. Bu Gusti, kalau secara akademik dan secara luas ya, karena kalau dilihat profil seorang Ibu Gusti ini kayaknya panjang kali lebar kali tinggi luas ini ya, banyak sekali dengan berbagai macam kegiatan, organisasi dan tentunya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ibu Gusti, kalau kita bicara secara akademik, bagaimana Ibu mendefinisikan kesetaraan gender, kemudian juga pemberdayaan perempuan di era modern seperti sekarang ini?
1: Ya, pertama tentu memberikan apresiasi dulu dan ucapan selamat hari kesetaraan perempuan ya, pada hari ini sangat bersejarah. Tentunya hari ini juga merupakan hari yang sangat membanggakan bagi perempuan-perempuan, di mana diskusi, evaluasi terhadap kebijakan ataupun arah pembangunan juga diarahkan pada hari ini kepada perempuan-perempuan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Menurut saya, kesetaraan dalam kesetaraan perempuan itu secara akademis begitu ya, tidak hanya setara di dalam hukum ataupun formal equality, itu adalah paradigma lama, tetapi saat ini kesetaraan itu justru adalah substantive equality. Bagaimana perempuan mendapatkan akses-akses secara politik, kemudian secara ekonomi, kemudian juga dalam demokrasi seperti itu. Itu juga bisa dikatakan apakah perempuan memiliki akses yang luas di dalam perannya sebagai perempuan seperti itu. Jadi kesetaraan sekarang itu bukan hanya formal, tetapi itu substantif dari equality itu sendiri. Ketika perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengakses ataupun akses di politik, kemudian ekonomi, demokrasi, perempuan itu kan bukan hanya sebagai subjek, dia juga bisa dilihat sebagai pemberi dampak. Karena kesetaraan itu kan dilihat dari hasil, bukan hanya wacana, ya kan? Bagaimana misalnya seorang perempuan menjalankan peran dalam bidang ataupun ranah domestik, kemudian dia juga bisa berperan sekaligus di ranah-ranah publik. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang menurut saya tidak dimiliki oleh gender yang mungkin saja kita katakan semacam kaum yang kuat, tetapi yang kuat itu adalah sebenarnya perempuan, multitalenta. Kemudian pada saat ini juga tantangannya adalah belum mendapatkan kesetaraan akses yang lebih tinggi dibandingkan pada hari ini yang kita lihat, baik di pendidikan, kesehatan barangkali, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan perempuan itu sendiri. Jadi dia bisa bukan hanya sebagai objek penerimaan manfaat, tetapi perempuan itu bisa diberikan akses sebagai subjek dalam pembangunan satu negara. Saya kira itu.
0: Oke, tadi Ibu bahas tentang kesetaraan akses.
1: Ya.
0: Nah, kesetaraan akses yang seperti apa ini, Bu, yang belum dicapai oleh perempuan?
1: Iya, kalau dilihat dalam sisi ranah domestik, saya kira perempuan adalah orang-orang yang kuat melakukan hal apapun gitu ya, multitalenta. Tetapi kalau kita lihat di ranah publik, bagaimana secara struktural perempuan-perempuan pada hari ini secara kuantitatif, saya lihat sebagai jumlah ya, dari jumlah itu tidak lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tetapi kalau saya juga mendapatkan data misalnya di Indonesia, pendidikan di perguruan tinggi justru perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Tetapi ketika sudah pada ranah pekerjaan, mengapa perempuan justru pada ranah domestik tidak lebih banyak dibandingkan laki-laki? Jadi kan ada ketimpangan di situ, ya kan? Ada ketimpangan di situ. Kemudian akses dalam mendapatkan posisi dalam politik misalnya, walaupun secara regulasi di Indonesia juga sudah mengakui bahwa 30% perempuan, tetapi nyatanya juga tidak demikian dalam kenyataannya begitu ya. Dan mungkin saja hal ini juga disebabkan bahwa ada perspektif-perspektif yang selama ini berkembang di masyarakat yang menempatkan perempuan itu adalah kaum yang tidak lebih berdaya dibandingkan laki-laki begitu. Mungkin saja seperti itu. Sehingga kalau saya mengatakan seperti itu, bukan artinya perspektif pribadi, harus ada penelitian seperti itu ya. Kenyataannya begitu. Secara struktural aja. Mungkin yang di samping saya ini

0: adalah apa ya, representasi perempuan hebat ya. Hmm. Jadi struktural itu ada juga perempuan, tapi tidak lebih banyak secara kuantitatif, secara jumlah. Kalau kualitas saya kira bisa di inilah ya, bisa dijamin begitu ya, perempuan juga bisa kok begitu.
1: Oke, okay. Gitu. Saya ke Ibu Nelly. Ya. Ibu Nelly, ini kan Anda juga saat ini duduk di posisi kepemimpinan. Nah, Anda melihat dari kacamata Anda sendiri, kesetaraan gender seperti apa ini?
2: Ya, kalau tadi dibahas oleh Bu Dr. Gusti bahwa saat ini kesempatan itu sebetulnya sudah terbuka ya, tapi memang kesetaraan gender ini kita bukan hanya sekedar masalah bahwa perempuan itu bisa setara dengan laki-laki, tapi bagaimana perempuan itu diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Karena di dalam konteks kesetaraan ini, kita juga perlu mempersiapkan para perempuan, artinya wanita-wanita hebat yang tadi dalam kapasitas jumlah menurut Bu Gusti itu banyak, tetapi dalam konteks kedudukannya itu masih sangat minim. Nah, jadi kesetaraan di sini bagaimana kita perempuan itu bisa memposisikan untuk bersama-sama dengan laki-laki mengambil peluang, kemudian juga memanfaatkan kesempatan serta memberikan pengakuan kepada kaum laki-laki bahwa kita perempuan juga bisa seperti mereka. Jadi intinya kesetaraan itu kita mulai dengan memanfaatkan peluang untuk para perempuan yang ada di Indonesia.
1: Oke, baik. Tapi sejauh ini pengakuan yang diharapkan oleh perempuan itu seperti apa, Bu? Apakah sudah dapat atau seperti apa?
2: Ya, kalau masalah pengakuan ini kan kita kembalikan kepada publik ya. Mm-hmm. Karena sesungguhnya semua peluang itu dibuka. Ya, seperti misalkan di pemerintahan, di dunia saya lah saat ini ya. Dari 42 eselon 2 di Provinsi Bengkulu itu hanya 15% yang perempuan. Tetapi 15% ini bukan berarti kita kalah dari laki-laki. Ya kan? Artinya 15% ini bisa saja. Tadi Bu Dr. Gusti sudah menyampaikan, kita bukan pada hanya kesempatannya saja tapi pada hasilnya. Apakah dengan 15% ini kita bisa mengalahkan 85% posisi laki-laki. Artinya jawabannya sangat ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Nah, di sini saya pastikan bahwa ketika perempuan diberikan peluang, diberikan kesempatan, nah di situ tugas kita adalah menunjukkan kemampuan kita itu bisa melampaui jumlah nominalnya, nominal laki-lakinya itu, walaupun persentasenya sangat minim, tetapi hasil kerja, kemudian inovasi, mungkin seorang perempuan kalau memimpin tidak lantas harus disamakan dengan saya mesti jadi laki-laki gitu, okay. Tidak. Tapi bagaimana dengan sentuhan perempuan, misalnya dalam kepemimpinan, itu juga bisa melakukan ketegasan seperti halnya laki-laki dengan rasa empati yang dimiliki oleh perempuan. Artinya lebih kepada hasil yang dihasilkan oleh suatu kesempatan yang diberikan kepada perempuan. Jadi intinya misalkan seperti kami dari 42 orang eselon 2 ada 6 perempuan. Ya ayo di 6 OPD ini kita berlomba-lomba untuk bisa menghasilkan yang lebih powerful ya, ketika ditugaskan oleh pimpinan membuat suatu inovasi, kemudian menyelesaikan tugas, mungkin ada indeks tertentu yang harus kita capai. Nah, disitulah kesempatan itu diberikan oleh negara dan pemerintah.
1: Oke, okay. Saya ke Ibu Gusti. Ibu Gusti, kalau disampaikan tadi oleh Ibu Nelly terkait dengan menunjukkan kemampuan dan hasil. Nah, kalau Anda menilai sendiri seperti apa untuk figur perempuan sendiri, hasil dari kepemimpinan seorang perempuan di bukan dibandingkan ya istilahnya kalau kita lihat dengan kepemimpinan laki-laki.
3: Ya, kalau saya sih lebih melihat pada setelah hasil itu kan tidak berhenti di hasil, tapi hasil itu berdampak atau tidak. Saya lihat dampaknya gitu ya. Jadi seorang perempuan itu dari sisi domestik dia menyiapkan, merencanakan semuanya di keluarga. Kemudian di sisi publik dia juga bertanggung jawab terhadap pekerjaannya di kantor misalnya, di tugasnya begitu. Sehingga yang dilihat adalah dampaknya, apakah hasil yang didapatkan itu sesuai dengan ekspektasi misalnya masyarakat secara umum. Kemudian dampaknya juga bagi generasi muda misalnya ya, pola asuh saja itu kan sebagai hasil apa ya, apa namanya, pendidikan, kemudian juga hasil dari misalnya pernah mendapatkan pelatihan seperti itu, kemudian berdampak atau tidak terhadap
0: interaksinya ataupun tugas-tugasnya di masyarakat. Jadi kalau hanya sebatas hasil atau outcome, saya rasa itu baru parsial. Tetapi ketika kita melihat dampaknya perempuan itu berkarya, produktif misalnya, seperti yang disampaikan Ibu Dr. Nelly, ketika perempuan diberikan posisi pada struktural misalnya, kemudian dampak yang didapatkan untuk mencapai visi-misi pembangunan itu ada atau tidak. Okay. Dari target, dari indeks seperti yang disampaikan, tidak tertinggal dari laki-laki, bahkan juga bisa memberikan yang powerful, saya kira begitu. Mm-hmm. Dan itulah tadi yang saya maksud sebagai substantive equality. Jadi bukan hanya dilihat sebagai setara di dalam hukum, tetapi juga setara dalam memberikan apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi tugasnya gitu ya, berdampak untuk masyarakat gitu. Kadang-kadang perempuan tidak dilihat sebagai subjek yang berperan, tetapi dilihat sebagai objek penerima manfaat. Tapi banyak yang lupa bahwa perempuan ini berperannya itu bukan hanya di ranah publik ya, tapi dari rumah, ya dari yang dasar itu kita kerjakan semuanya gitu ya. Mengapa ya ada istilah begini, perempuan atau wanita karir, Mbak Mia, pernah nggak kita melihat ataupun mendengar laki-laki karir? Nggak pernah, gak pernah. Benar kan? Sebenarnya itu adalah sebuah stigma yang diterima ataupun yang melekat pada perempuan. Mungkin saja di Indonesia yang dikenal, lebih dikenal seperti itu. Jadi kalau posisi wanita karir itu seperti wow gitu ya, punya peran di luar gitu. Padahal ketika wanita karir itu disebut sebagai narasi yang melekat pada perempuan yang sukses, dia sebenarnya tidak pernah melupakan ataupun tugas-tugas di domestik. Jadi wanita karir itu sesuatu yang hebat, padahal sebenarnya hal yang setara dengan laki-laki. Mengapa harus ada stigma seperti itu, gitu ya? Begitu Mbak Mia.
1: Oke, luar biasa. Jadi pandangan kita sebagai perempuan yang bekerja biasa aja sih sebenarnya, ya,
0: gitu kan?
1: Oke.
0: Tapi bagi pandangan masyarakat, hebat nih wanita karir gitu. Ada nggak laki-laki karir? Nggak ada. Itu stigma di masyarakat.
1: Betul.
0: Menempatkan posisi perempuan kalau udah berkarir tuh hebat. Padahal sebenarnya kita di rumah tuh sebenarnya juga karir yang luar biasa. Bukan karir secara pengakuan. Nah, ini ya, tapi peran kita itu ya, dari pola asuh segala macam.
1: Oke. Ya. Baik, saya ke Bu Nelly. Bu Nelly, ini kan tadi juga kita sudah bicara tentang dampak yang sudah disampaikan oleh Ibu Gusti tadi juga. Kalau kita bicara dampak dari pekerjaan, dampak positif tapinya pastinya ya. Ini yang diharapkan. Nah, dari hasil kerja yang sudah Anda lakukan dan juga 6 perempuan ini ya, 6 perempuan di OPD-OPD ini bagaimana dampaknya, Bu? Apakah sudah terlihat sejauh ini dari sekian lama nih? Udah berapa lama ini, Bu, menjabat untuk Kadis Kominfo sendiri? Ya,
2: kalau saya di Kominfo kebetulan baru 6 bulan.
1: Oke, 6 bulan. Artinya sudah kelihatan ini dampaknya.
2: Insyaallah nanti kan yang menilai kan pimpinan. Tetapi kita sebagai pasukan yang dipercaya oleh pimpinan, artinya mensupport pemerintah Provinsi Bengkulu ini memang harus powerful tadi kata Bu Gusti kan. Jadi segala kemampuan yang kita miliki, kompetensi tentu penting, kemudian juga kita harus berusaha untuk bisa bersaing dengan kaum laki-laki tadi. Semua indikator OPD tentu berbeda-beda. Tetapi apa tadi yang dihasilkan, kemudian apa dampaknya, tentu itu juga menjadi indikator yang dinilai. Nah, dalam kesempatan kita diberikan peluang untuk membuktikan bahwa perempuan itu sebetulnya tadi bukan hanya pengguna, tetapi dia juga adalah suatu pelaku ya. Jadi dalam konteks Kominfotik misalkan, kita juga bisa melihat kesempatan itu dibuka sangat luas kalau di Kemenfotik. Jadi dari bukan hanya di segi kepemimpinan struktural di eselon 2, tapi di eselon 3 juga di saya itu dari 6 kepala bidang bagusnya hanya 1 laki-laki.
1: Wah, selebihnya perempuan tuh ya.
2: Jadi 5-nya perempuan. Intinya bahwa ketika indikator yang dibebankan misalkan pemerintahan digital, kemudian ada kita bisa bicara media sosial dan lain sebagainya, itu semua tidak lepas dari peran perempuan di Dinas Kominfotik khususnya ya. Jadi ketika indikatornya terjawab, kemudian dampaknya ada, tentu ini menyatakan bahwa perempuan di Dinas Kominfo dalam konteks penilaian yang spesifik sempit itu dinyatakan bahwa ada peran perempuan di sana. Nah, kemudian dengan adanya kesempatan, kemudian kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa berbuat. Nah, ini juga tentu meningkatkan trust, ya, kepercayaan pemerintah bahwa oh, ini tidak masalah ketika perempuan diberi kursi gitu ya. Nah, saya setuju dan sepakat tadi seperti Dr. Gusti menyampaikan bahwa ketika perempuan diberikan kesempatan, ya, maka yang muncul, yang tumbuh, yang berkembang itu bukan hanya dirinya. Tetapi dia juga membawa keluarganya. Karena di situ tadi kita mulai peran terkecil itu ada di dalam keluarga. Ketika dia jadi pemimpin, di rumah juga mengasuh gitu ya. Nah, dia akan membawa selain dirinya itu adalah keluarganya. Dia akan membentuk calon-calon pemimpin baru di keluarganya. Kemudian juga akan membawa lingkungan di sekitarnya. Misalkan seperti saya, Kepala Dinas Kominfotik perempuan. Nah, kebetulan juga kan menterinya perempuan.
1: Betul.
2: Nah, jadi kabit-kabitnya juga perempuan. Artinya lingkungan sekitar itu akan juga ikut tumbuh dan berkembang dengan kepemimpinan yang otomatis lebih banyak perempuannya. Gitu. Nah, jadi nanti akan terlihat tuh sentuhannya. Mungkin dari OPD-nya saja, Gusti, kalau perempuan kan tidak mau kantornya itu gersang.
1: Iya.
2: Sudah sedikit membedakan.
1: Secara dengan, estetis ya.
2: Estetisnya itu sudah terlihat.
1: Gitu. Yeah.
2: Nah, kemudian juga dari cara kita memanage. Tadi yang saya katakan, oh, ibu kalau memimpin mungkin nanti nggak setegas laki-laki gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita lakukan ketegasan-ketegasan itu gitu ya, sehingga terbangun satu manajemen sistem yang memang ketegasan seorang pemimpin perempuan itu bukan berarti kasar gitu ya. Ketegasan itu adalah ketika dia bisa memberlakukan semua aturan kepada bawahannya, tetapi juga ada sisi lain di mana ada sisi keibuannya juga. Mungkin cara tegasnya perempuan dengan laki-laki itu tentu berbeda, dan itu menurut saya adalah science and art-nya dalam kepemimpinan perempuan gitu kan. Jadi kita sama-sama menjaga agar kepercayaan ini tetap bisa kita buktikan dimanapun dunianya. Kalau saya mungkin di struktural pemerintah, kemudian Bu Gusti ada di akademisi, kemudian Mbak Mia ada di Prosatu RRI, nah itu semua kita manfaatkan kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa perempuan itu bisa dipercaya dan bisa diberi peluang yang sebesar-besarnya.
1: Oke, luar biasa sekali penjelasan dari kedua narasumber saya. Dan saya ke Bu Gusti. Bu Gusti, ini kan ibu kan punya lingkungan pekerjaan yang luar biasa, aktivitas yang luar biasa, semuanya luar biasa. Ibu Nelly juga seperti itu, dengan kesibukan macam-macam. Nah, ini kan istilahnya Anda dan suami ini kan sama-sama orang sibuk semuanya ya. Pendidikannya juga sama-sama tinggi. Kemudian juga untuk keluarga sendiri seperti apa suami memperlakukan Anda untuk menyetarakan gendernya, seperti itu kan, tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Dan mungkin saya minta tanggapan juga Ibu Nelly nanti seperti apa di keluarga. Silakan Bu Gusti.
3: Iya, kalau saya, kalau boleh buka rahasia nih ya, rahasia rumah tangga begitu. Kita sudah bersepakat untuk melaksanakan atau implementasi kesetaraan itu. Bahwa pengasuhan itu bukan hanya ranah ibu, tetapi pengasuhan itu adalah ranah bersama antara laki-laki atau suami dan istri. Jadi kita sudah bersepakat seperti itu.
1: Itu dari awal pernikahan?
3: Dari awal pernikahan.
1: Okay.
3: Sehingga kalau sekarang pun secara personal saya jelaskan bahwa anak-anak saya mungkin lebih dekat sama bapaknya. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah membagi pekerjaan tugas-tugas di rumah tangga sejak mereka lahir begitu.
1: Okay.
3: Jadi pola pengasuhan lebih ke bapaknya. Kalau saya lebih banyak mengerjakan hal-hal yang bersifat domestik, lain memasak, menyiapkan pakaiannya, dan remeh-temehnya begitu. Sehingga kedekatan emosional antara anak dan orang tua itu terjaga. Jadi kami ya di keluarga tidak mengenal bahwa ibu harus segalanya di domestik, tetapi kita bersama begitu. Saya kira juga banyak perempuan-perempuan atau keluarga-keluarga di sana tuh seperti itu. Asal kita sepakat begitu. Jadi kalau kesepakatan itu kan setuju antara dua pihak. Karena membesarkan anak-anak, mengasuh anak-anak itu apa ya, maksudnya ibu itu sudah dari mulai hamil, mengandung, menjaga kesehatan gitu ya, kemudian sudah melahirkan, masa membesarkan sendiri kan gitu ya. Walaupun secara hierarkis begitu ya, fatherhood itu lebih, misalnya patriarki, di budaya patriarki di Indonesia itu kan lebih kuat ya dibandingkan yang lain begitu. Kadang-kadang
0: seorang ayah gitu ya, dilihat sebagai pemimpin keluarga pasti gitu. Dan di dalamnya itu ada yang dipimpinnya. Ketika memimpin kan kita nggak bisa kayak Bu Nelly, memimpin itu hanya instruktif, tidak. Kita memberi contoh, kita memberi teladan. Makanya yang kami jalani sekarang itu insya Allah juga akan diteladani oleh anak-anak. Begitu loh. Jadi kita itu kan lingkupnya keluarga dulu gitu. Sesibuk apapun, ini mohon maaf, mungkin satu bulan saya beberapa hari di luar kota seperti Bu Nelly juga. Tapi bagaimana ketika saya di luar kota, peran-peran yang sebenarnya yang sering saya lakukan itu bisa diambil alih suami. Sampai hari ini pun yang mengantar anak-anak itu suami.
1: Tetap suami.
0: Sekolah. Dan anak-anak juga sudah terbiasa begitu. Ketika misalnya bapaknya sibuk, ayahnya sibuk, diberi penjelasan gitu. Hari ini mama, jadi yang ngantar papanya yang jemput saya. Okay. Nah itu adalah menurut saya ya, pembagian yang adil lah ya begitu. Itu karena kita punya waktu dan memang diberikan kesempatan seperti itu. Kalau sudah keluar kota, tentu kita ambil peran berdua gitu ya, menjemput dan mengantar begitu.
1: Oke, jadi sudah ada pembagian dari awal ya?
0: Iya, harus seperti itu, dibuat perjanjiannya. Mungkin secara lisan atau kesepakatan. Iya, supaya kita menjalannya kan enak, menjalaninya enak gitu ya. Kalau sudah di keluarga itu, gini ya, kalau saya merasa kalau tidak dapat persetujuan suami, terus kita melaksanakan juga, rasanya tuh ada yang...
1: Gak aman ya, gak nyaman.
0: Betul, gitu. Gak nyaman. Artinya kita harus di keluarga tuh ini dulu nih, beres dulu baru keluarnya tuh kita wah nyaman sekali gitu.
1: Gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Nelly. Bu Nelly mungkin bagaimana kalau Ibu sendiri?
2: Ya, kalau saya kepemimpinan perempuan itu sangat dipengaruhi oleh emosionalnya. Emosionalnya ini akan terbentuk dari keluarganya. Jadi kalau tadi Bu Dr. Gusti menyampaikan kalau sudah nyaman dari rumah, nah itu ke bawah, itu ke kantor.
1: Yep.
2: Jadi nyaman. Sehingga juga kami sepakat sama sebetulnya di keluarga bahwa kita saling mengisi. Nah, dalam berkeluarga itu kan ada kesepakatan bersama gitu ya. Nah, termasuk semuanya lah, semua harus dilakukan bersama-sama. Jadi tidak ada ini perannya monoton harus di ayah atau ini monoton di ibu, tidak. Tapi saling mengisi. Nah, kemudian tadi saya sepakat bahwa orang tua memberi contoh gitu. Nah, ketika orang tua melihat di tengah kesibukan anak-anak melihat di tengah kesibukan orang tuanya masih ada rasa saling peduli, saling sayang gitu ya. Kemudian ada momen untuk bersama-sama menyampaikan penat, rasa penat gitu ya ketika sepulang kerja. Nah itu budaya-budaya yang kemudian terpatri di diri anak-anak kita. Oh nanti misalkan dia perempuan, dia akan melihat figur ibunya itu kalau jadi seorang ibu nanti atau seorang pemimpin yang juga ibu, maka figur ibunya itu tepat untuk mereka tiru. Kemudian begitu juga dengan ayahnya. Ketika ayahnya itu seorang pemimpin, misalnya seperti Pak Rektor kan, Bu Dr. Gusti, tapi di rumah juga punya apa slot untuk punya waktu untuk keluarga, untuk istrinya, mendengarkan anak-anaknya, kemudian juga ada quality time bersama anak-anaknya. Nah itu juga akan terpatri di mereka. Oh nanti ketika saya laki-laki menjadi seorang ayah yang juga bekerja dan pemimpin, maka figur ayah saya yang akan saya ambil. Nah ini adalah suatu hal yang memang harus dibangun oleh semua perempuan. Nah walaupun pada konteks kenyataannya mungkin tidak semua perempuan memiliki rezeki yang sama.
1: Betul.
2: Terkait dengan supporting dari keluarganya. Tetapi yakinlah bahwa ketika memang ada niat dari seorang perempuan untuk kemudian nanti menanamkan hal-hal baik kepada keluarganya, termasuk suami dan anak-anaknya, maka itu akan memunculkan tadi yang saya katakan para calon-calon pemimpin baru yang juga akan menghargai perempuan. Nah laki-laki kan, anak-anak laki-laki kan melihat nih, bagaimana tadi kata Bu Gusi, ayahnya mau nih membantu ibunya sekedar untuk memasak, mencuci, ketika memang sang ibu mungkin dalam satu sisi sedang sibuk atau tidak berada di tempat, atau memang dalam kondisi tidak baik-baik saja, sedang sakit dan lain sebagainya. Nah peran itu akan
1: beralih
2: menjadi
1: gitu ya?
2: Akan beralih kepada sang suami. Jadi intinya memang kepemimpinan kami perempuan itu sangat dipengaruhi oleh emosional kami dan itu dibangun dari keluarga. Dan alhamdulillah ya, kita mendapat support yang sama karena memang ketika sudah mempercayakan istri untuk bekerja, kemudian jadi seorang pemimpin, sama tadi. Saya juga sepakat dengan suami, nanti akan sering ditinggal, nanti juga akan sering berbagi peran untuk mendampingi anak-anak, gitu. Betul. Dan ketika suami tidak memberi izin, saya pun sama, gitu ya. Lebih baik tidak. Mm-hmm. Ya, karena benar. Ketika tidak diberi izin, itu tidak plong, gitu ya. Bahkan kita juga sudah sepakat nih, soalnya kita punya jam kerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 16. 5 lah taruh ya, atau pukul 5 sore, pukul 17 misalnya. Nah itu mungkin kita tidak lagi ya dalam konteks keluarga yang sudah lama ini, tidak lagi yang sibuk mengerjakan apa, saling bertanya, itu tidak. Pokoknya sudah saling tahu lah, ada trustnya di situ. Okay. Karena ketika tidak trust, tidak ada kepercayaan di situ, ya kita perempuan ini kan punya hati nurani juga gitu ya. Tidak dipercaya, lantas image-nya akan sangat tidak baik gitu kan. Ketika kita diberikan kepercayaan tapi suami tidak melepas seperti itu. Nah kadang-kadang juga ada rasa bahwa menjadi mandiri itu jadi tidak menguntungkan bagi kita perempuan ya. Karena semuanya, oh kamu masih bisa gitu ya. Para suami kita pasti menyatakan demikian. Tetapi memang disinilah kesempatannya, bahwa ketika kita juga menjaga kepercayaan suami, suami juga menjaga kepercayaan istri, sehingga yang muncul adalah ketenangan dalam bekerja, kemudian juga bisa memberikan contoh teladan bagi tim kita, bahwa itu harus dimulai dari sana gitu.
1: Oke. Kepercayaan, kenyamanan, itu juga yang penting ya Bu ya.
0: Tapi ada yang menarik apa nih, Bu? Kira-kira bisa nggak ya bapak-bapak itu juga diwawancara begini terus ditanya gitu, kalau gitu, nyamannya bekerja itu perlu restu istri nggak? Gitu. Atau persetujuan istri nggak? Atau kesepakatan, rasanya itu harus di ini tuh,
1: digali-gali ya.
0: Kita akan melihat posisinya. Kalau kita perempuan nyamannya itu karena ridho suami, misalnya kan untuk bisa melangkah di keluar rumah gitu, apakah juga suami merasakan hal yang sama?
1: Nah,
0: gitu,
1: iya. Colek Pak Rektor ya.
0: Rasanya begitu. Iya, karena semua itu berawal dari keluarga.
1: Keluarga.
0: Gitu, iya, iya. Karena okay. Keluarga adalah pembentuk itu yang pertama gitu kan.
1: Tapi agen. Tapi kan ada selalu kata-kata di balik laki-laki yang sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Perempuan
0: tidak di belakang,
1: Mbak. Oh, di samping ya,
0: di samping.
1: Ya. Benar.
0: Kalau di belakang nanti kita terbelakang terus.
1: Oh, iya sip.
2: Setuju.
1: Oke, okay, baik Bu Gusti dan juga Ibu Neli, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Pendengar jangan kemana-mana, untuk Anda juga yang ingin bertanya, kami silakan untuk mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-730-7079 atau juga bisa telepon di 0736-7321-995 serta bisa komentar juga melalui channel YouTube RRI Bengkulu. Tetap bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa bersama dua orang narasumber kami yang super-super luar biasa hebatnya. Ya, ada Ibu Dr. Guse Finalti, MSc, Akademisi Universitas Bengkulu dan juga Ketua DWP Universitas Bengkulu, serta Ibu Dr. Hajah Nelly Alesa, MSc, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu. Dengan tema kita pagi ini adalah Perempuan Setara, Perempuan Berdaya Mewujudkan Kesetaraan di Era Modern. Saya ke pendengar kita dulu ya Bu ya. Boleh ya, ini ada pendengar kita yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui pesan WhatsApp. Nah, ini pertanyaannya, buat ibu-ibu nih, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi perempuan di Bengkulu dalam mendapatkan kesempatan yang setara, baik itu dunia pendidikan maupun dunia kerja? Ibu Gusti dulu, boleh silakan.
5: Ya, tantangan yang terbesar itu adalah stigma. Saya melihat begitu. Jadi stigma yang lebih kepada bagaimana memandang peran perempuan. Kalau dari pendidikan itu rasanya perempuan itu sudah secara kuantitatif banyak sekali itu ya, secara populasi banyak gitu. Tapi secara stigma bahwa perempuan itu ya tidak bisa lebih banyak melakukan peran-peran publik dibandingkan dengan peran-peran domestik, maka disitulah tantangannya, merubah pola pikir masyarakat atau mindset masyarakat. Secara kualifikasi saya kira banyak perempuan-perempuan yang bisa memenuhi di dunia kerja begitu ya, secara kualifikasi banyak gitu ya, pendidikan, pengalaman gitu, kemudian pengalaman kerja begitu ya. Tetapi ketika sudah nanti masuk kepada melihat sosok begitu, stigma itu masih ada bahwa perempuan itu tidak lebih hebat dibandingkan laki-laki dari sisi apa namanya pendapatan misalnya perempuan lebih banyak akan menghasil apa mendapatkan menghabiskan uang misalnya atau perempuan itu tidak lebih bisa hanya berada di dapur barangkali atau mengurus rumah tangga dan perempuan itu juga tantangannya adalah kepercayaan dari diri sendiri itu tantangan. Stigma masyarakat dan kepercayaan diri sendiri. Kadang-kadang, ya kadang nih ya, ada juga bahwa sudah ada kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan karena merasa tidak lebih baik daripada kaum laki-laki. Ada juga begitu. Kemudian, selain itu, kesempatan yang ada, perspektif gender itu kuat. Misal ya, di dalam satu rekrutmen saja, kenapa harus ada misalnya jenis kelamin? Usia sekian, pengalaman pekerjaan sekian. Nanti di bawahnya ada tuh laki-laki, harus laki-laki misalnya, tidak pada perempuan saja. Kalau memang mau setara, itu dihilangkan poin yang misalnya harus laki-laki atau perempuan gitu. Kita lihat, bahkan sekarang pun bukan hanya perempuan jadi wanita karir itu hanya di kantoran, bukan. Mungkin tenaga keamanan misalnya yang hari-hari dilakukan oleh laki-laki bisa juga perempuan dan sekarang kita juga sudah banyak melihat gitu tetapi banyaknya itu belum memenuhi
4: sebanding.
5: Jadi peran-peran yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kemudian dibuka untuk perempuan tantangannya itu adalah stigma kemudian kepercayaan diri perempuan itu sendiri dan yang lain adalah kesempatan yang sedikit untuk yang berbasis gender begitu dibatasi untuk laki-laki itu saya kira tantangannya.
4: Oke, mungkin Ibu Nelly?
6: Ya, kalau saya tantangannya adalah stereotip gender ya. Jadi di mana suatu posisi itu lebih melambangkan laki-laki gitu ya. Misalnya dalam struktural Kadis PU kalau dia perempuan mungkin agak sedikit menurunkan trust masyarakat padahal tadi yang kita bicarakan dalam kesetaraan ini adalah bagaimana memberikan akses dan peluang. Nah, ini yang masih menjadi tantangan kalau di dunia pemerintahan ya. Jadi anggapan bahwa suatu posisi itu lebih tepat diduduki oleh laki-laki, nah itu menjadi tantangan kita
4: stigma
6: ya. Nah, jadi pada kesempatan ini juga salah satu yang mungkin harus kita perbaiki dalam memberikan kesempatan selainnya juga selain itu juga adalah akses bagaimana perempuan bisa masuk ya dalam posisi-posisi yang sebenarnya dapat juga dilakukan oleh perempuan.
4: Bu Gusti ini kalau kita lihat di masyarakat kadang kan kita nggak sadar nih ketidaksetaraan ya ketidaksetaraan yang sering dialami perempuan itu nggak kita sadari tapi ini berkembang di masyarakat kita ini seperti apa Bu mungkin melihatnya?
5: Iya, salah satu contoh yang paling dekat lah dengan kita ya pola asuh gitu. Dalam keluarga itu kan sering sekali kita secara tidak sadar kan tadi tidak sadar ya. Misalnya membelikan mainan anak-anak tuh mainnya boneka. Kemudian laki-laki ini dibelikan kereta api,
4: mobil-mobilan
5: gitu. Yang di sana menuntut apa? Harus bekerja keras. Kalau yang perempuan diberikan boneka gitu ya, ya nanti mengasuh gitu kan. Itu sebenarnya itu adalah hal yang kecil yang tanpa disadari.
4: Tidak disadari.
5: Disadari. Pola asuh di rumah. Perempuan harus feminim gitu ya. Laki-laki harus maskulin, harus tegas gitu. Padahal sebenarnya itu kan pendidikan dasar di dalam keluarga itulah yang menjadi dasarnya gitu. Karena kalau yang dikatakan bahwa hanya keluarga, saya kira tidak. Di sekolah, lembaga pendidikan juga begitu. Kita tanpa sadar gitu kan. Nanti ketua kelas laki-laki gitu kan. Kenapa tidak anak perempuan gitu, ya kan? Kemudian nanti makan untuk antri laki-laki duluan. Kayaknya budaya patriarki itu masih muncul. Itu yang sebenarnya kadang-kadang tidak disadari. Narasi juga. Narasi, bahasa sehari-hari. Yang tadi saya katakan, pernah nggak kita mendengar laki-laki karir? Itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di budaya kita gitu ya. Untuk menempatkan posisi perempuan itu, kalau dia hebat disebut wanita karir. Atau perempuan karir lah begitu. Tapi laki-laki nggak pernah kita sebut begitu. Walaupun laki-laki nggak ada pekerjaannya. Tapi, iya benar kan? Iya kan Bu? Iya benar. Tapi nggak pernah dibilang begitu. Itu satu kebiasaan yang menurut saya kadang-kadang tidak disadari tetapi itu ada. pola asuh dari rumah itu sudah menjadi sebuah hal yang membangun karakter anak sebenarnya. Ya, lembut, lemah itu perempuan, laki-laki
4: selalu diidentikan gitu ya.
5: Seperti itu. Dari mainan aja udah kita lihat kan. Coba kita di masyarakat, laki-laki, anak laki-laki dikasih boneka, ada enggak yang bergeser apa pemikiran kita? Wah, ini enggak benar ini, misal begitu. Toh tadi kalau dalam rumah tangga anak laki-laki apa bapak atau ayah juga ikut mengasuh, apakah itu satu pelanggaran? Tidak saya kira. Gitu kan? Sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban gitu. Tapi begitulah yang kalau ditanya bagaimana contoh di masyarakat tanpa kita sadar tapi ada, ya begitu tuh.
4: Oke. Mungkin sama dengan seperti warna. Warna pink itu selalu identik itu dengan perempuan.
5: Kenapa biru jadi maskulin?
4: Iya
5: kan? Nah, terus perempuan pakai maskulin misalnya. Wah, ini tomboy nih gitu. Itu dari mana? Dari masyarakat, dari keluarga dibangun begitu gitu. Terus laki-laki pakai pink apa nih? Kaum ini gitu kan enggak juga gitu kan. Nah, misal di hari Valentine laki-laki memang kayak mahasiswa saya tuh ada sekelas tuh bikin heboh. Jadi mereka 30 orang tuh semua pakai pink gitu. Laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan untuk merayakan hari Valentine gitu. Saya tanya, "Eh, ini enggak risih pakai pink gitu ya?" "Oh, enggak lah, Bu," gitu kan. Karena pink itu tanda cinta menurut persepsi mereka gitu. Saya kira itu juga lucu-lucuan gitu dan mereka melakukan itu gitu. Bukan berarti apa namanya ada kelainan orientasi, bukan, tetapi memaknai bahwa pink itu adalah cinta gitu. Dan kalau anak-anak diasuh dengan penuh cinta barangkali begitu ya, di misalnya perempuan dengan warna pink yang dominan, mungkin maksudnya itu adalah menumbuhkan cinta pada keluarga dasar. Itu adalah pendidikan dari keluarga, itu adalah ibu, begitu.
4: Iya. Setuju saya. Jadi besok-besok anak kita nggak apa-apa dikasih pink juga ya.
5: Iya. Biasanya anaknya yang nggak mau. karena itu kalau anak nggak mau kan berarti dia sudah mindsetnya sudah terbangun kan gitu.
4: Oke. Jadi balik-balik kita juga balik ke orang tua lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Perempuan kan saat ini banyak yang bekerja sekaligus mengurus keluarga.
5: Yes.
4: Tapi bagaimana cara menciptakan keseimbangan agar perempuan tidak mengalami beban ganda? Oke, Bu Nelly dulu.
6: Ya, kalau beban ganda rasanya nggak bisa kita hilangkan ya, karena memang ada kodrat perempuan. Tapi itu yang kita bicarakan tadi sama Bu Dokter, bahwa ketika perempuan bekerja memang berbeda dengan laki-laki. Kewajiban-kewajiban kita sebagai perempuan itu dari perspektif agama, terutama agama Islam yang kita anut, itu memang mewajibkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harusnya kita berikan kepada suami dan anak-anak kita itu tidak harus dihilangkan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Artinya bagaimana sekarang itu kita tidak rasakan sebagai beban kali, Mbak Mia. Jadi bahasanya bukan beban ganda kali, bagus ya. Tetapi itu adalah peran ganda. Jadi bukan beban ganda tapi adalah peran ganda. Satu sisi kita di era emansipasi bahwa kita harus menunjukkan perempuan itu juga mampu untuk memimpin. Di satu sisi yang lain, perempuan itu juga adalah tempat apa ya, sekolah bagi anak-anaknya.
4: Panutan ya.
6: Panutan bagi anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya tadi sama dengan warna pink, kalau kata Bu Dokter Gusti kan itu dalam bentuk cinta gitu ya. Nah, jadi kita sudah mulai mengalihkanlah dari kata beban ganda menjadi peran ganda. Gitu ya. Kalau peran kan kita lebih bisa mengeksplor diri gitu ya. Kemudian nanti juga dari hasil eksplorasi diri kita di rumah itu, yang tadi saya katakan benang merahnya adalah ke emosional, nanti kita bawa juga ke era kita memimpin. Nah, itu rasanya suatu kombinasi yang baiklah yang dimiliki oleh seorang perempuan yang diberikan kesempatan untuk memimpin. Saya rasa itu, Mbak Mia.
4: Oke, Ibu Gusti. Gimana tadi tanggapannya yang mengenai pertanyaan tadi,
5: peran ganda?
4: Iya, peran ganda.
5: Iya, peran ganda itu apabila ada kesepakatan tadi itu, ya. Ganda itu bukan hanya berarti satu lapis ya, tapi berlapis-lapis gitu. Jadi bagaimana kita bekerja sama dengan pasangan kita untuk membangun rumah tangga, dan bagaimana pula kita juga bisa memberikan kepercayaan kepada publik atas apa yang kita rasakan atau apa yang kita lakukan. Jadi peran ganda itu bukan hanya bersifat satu arah, tetapi kita juga bisa menjadi perempuan-perempuan yang juga bisa menerima peran-peran lain gitu ya. Kita harus strong, bahasa Bu Nelly, kita harus strong, harus kuat, harus bisa menjadi contoh anak-anak kita. Itu peran ganda, ada di domestik dan ada di publik. Jadi tidak ada yang lebih kapasitas yang misalnya publik tidak lebih banyak mendapatkan peran. Tidak juga, tidak, karena kita ketika diberikan peran oleh pimpinan atau dalam pekerjaan, kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Jadi jangan juga keluarga yang menjadi alasan semuanya gitu loh. Karena kita tahu bahwa peran keluarga, ketika kita di keluarga ada waktu-waktunya. Ada waktunya, jadi tidak membawa juga misalnya masalah keluarga di kantor, nah itu bahaya gitu ya. Jadi ketika diberi kesempatan untuk memimpin, untuk dalam sektor publik gitu, kita harus benar-benar bisa melaksanakannya tanpa juga terbebani gitu ya dengan peran-peran kita di rumah tangga begitu.
7: Jadi bertanggung jawab artinya ya Bu. Bertanggung jawab di tempatnya masing-masing.
5: Di tempat masing-masing. Okay. Ada porsinya gitu ya.
7: Okay. Nah, ini juga kan tidak sedikit juga perempuan yang bekerja tapi pasangannya mungkin tidak bekerja. Okay. Kemudian ada apa istilahnya? Jadi mereka membagi tugas. Yeah. Yang satu istrinya itu yang mencari nafkah, suaminya yang bekerja di domestik atau di rumah. Itu enggak sedikit juga ya, Bu ya?
5: Saya kira enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan ya? Memang kesepakatan awalnya untuk keluarga kita bersama gitu ya. Mungkin sekarang belum mendapatkan kesempatan di sektor publik, tetapi ketika masa itu sekarang sedang dihadapi, saya kira perlu saling menguatkan. Jadi laki-laki yang belum mendapatkan kesempatan di sektor publik bukan berarti satu merendahkan sesuatu posisi yang rendah, tidak, tetapi ketika kita bisa memberikan waktu yang banyak untuk keluarga, menurut saya itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Yes. Karena waktu itu tidak pernah mundur. Waktu maju terus berjalan ya. Begitu.
7: Oke, ini ada juga pertanyaan, apakah kesetaraan perempuan berarti perempuan harus memiliki peran yang sama persis dengan laki-laki, atau justru yang lebih penting adalah mendapatkan kesempatan yang sama? Sebenarnya sudah dijawab tadi ya.
5: Iya.
7: Kesempatan yang sama. Iya. Oke, ini juga sebentar saya cari lagi, ini ada. Ah, ini. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Ini kan sudah banyak banget ini Bu ya, dan terjadi juga di media sosial. Betul. Kalau Ibu lihat dari kacamata seorang akademisi, kemudian dari Dinas Kominfo sendiri, ini mungkin bagaimana menyikapinya? Kemudian juga mungkin dari Kominfotik sendiri punya apa ya Bu ya istilahnya untuk literasi bagi masyarakat seperti apapun. Bu Gusti dulu deh kalau.
5: Iya, kekerasan berbasis online itu sudah menjadi sebuah ancaman ya. Menurut saya ancaman sekaligus juga sebuah dampak yang negatif gitu. Bagaimana anonimitas dalam penggunaan sosial media itu juga akan menjadi peluang masuknya kekerasan berbasis online. Apa yang dilakukan? Bahwa kita juga harus menyadari ketika kita sudah bersepakat untuk mengakses diri ataupun berinteraksi di sosial media, ada hal-hal yang mungkin yang negatif juga sedang mengikuti kita. Salah satunya adalah kekerasan berbasis online. Kekerasan ini bukan hanya secara fisik, barangkali kalau secara online kita tidak pernah lebih banyak menjelaskannya itu secara fisik karena kita tidak bertemu. Tetapi secara online kekerasan verbal seperti itu sering sekali terjadi. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah kita tahu bahwa kita punya data diri atau privacy. Ya, privacy yang kita jaga ketika kita berinteraksi di sosial media. Jangan latah untuk selalu memberikan komentar kalaupun kita tidak tahu. Jangan latah juga ketika kita mendapatkan informasi baru kemudian dianggap kita akan menjadi pahlawan. Sebenarnya itu juga akan menjerumuskan kita. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan etika bermedia digital itu sebenarnya perlu kita punyai ketika kita sudah menjatuhkan pilihan kita berinteraksi di dunia digital begitu. Dan di Indonesia saya kira angkanya juga sudah sangat banyak Mbak Mia. Kekerasan di dunia media digital gitu ya. Dan Komisi Perempuan Anak itu juga melihat ini sebagai ancaman yang luar biasa. Lebih dari 40% itu mengalami, dan itu dialami oleh perempuan. Ya, padahal sebenarnya kekerasan begitu juga bisa laki-laki kan, bukan hanya perempuan, tapi yang lebih banyak adalah perempuan. gitu.
7: Kekerasannya dalam bentuk apa sih, Bu?
5: Bisa jadi bentuk misalnya penyebaran.
7: Okay.
5: Penyebaran data-data pribadi yang tidak disadari gitu ya. Kemudian sekarang ini Mbak Mia, kita juga tidak lepas dari pantauan kita terhadap kekerasan online yang basisnya AI.
7: Oke.
5: Okay. Ya, artificial intelligence yang mudah sekali dibuat seperti itu. Iya, tetapi kita kan juga harus punya literasi ya. Betul. Bahwa masyarakat-masyarakat nih yang netizen, misalnya netizen maha benar gitu ya, yang bisa membedakan apakah ini sebagai sebuah konten yang sifatnya apa ya, kekerasan online, digital atau tidak. Sekarang ini kan membuat satu visual gambar yang di sana bisa menggambarkan perempuan. Ya, itu kan pakai AI sangat mudah sekali. Betul. Tapi itu kita lihat sesuatu yang biasa. Nah, saya nggak mau kalau itu disebut dengan normalisasi. Okay. Kita tidak bisa menormalisasi apa kekerasan online begitu. Jadi kita harus bisa bilang ke perempuan bahwa, dan laki-laki tentu ya, bahwa kekerasan di dunia digital itu jangan diremehkan. Bahwa itu bisa dilakukan oleh siapapun dan siapapun bisa mengaksesnya. Jadi kalau ada menemukan konten-konten yang berbasis online, kekerasan online begitu, cukup sampai di tangan kita dan mungkin bisa dilaporkan, diblokir dan sebagainya, sehingga dia tidak menjadi sebuah budaya baru yang dinormalisasi dalam interaksi netizen seperti itu. Itu Mbak Mia, mengerikan sekali.
7: Mengerikan sekali.
5: Iya.
7: Oke, Bu Nelly, ini kan dari yang disampaikan oleh Ibu Gusti tadi, ini kan sangat mengerikan. Nah, dari Kominfotik sendiri seperti apa sejauh ini untuk menekan ataupun juga menahannya?
6: Ya, jadi memang di era transformasi digital ini kita tidak bisa menutup mata, telinga dan hati kita bahwa memang satu sisi ini merupakan kebutuhan ya, media sosial, bermedia sosial saat ini kan bisa berdampak positif bahkan negatif. Jadi kedua-duanya. Jadi bagaimana supaya ini seimbang posisinya adalah kita harus bersikap untuk cerdas dalam bermedia sosial. Tadi Bu Gusti sudah menyampaikan resiko-resiko pelecehan di online terutama untuk perempuan ini sangat besar. Nah, oleh karena itu upaya kami di pemerintahan selain memberikan literasi digital, jangankan itulah, saat ini dengan tadi artificial intelligence itu posisi perempuan kita berfoto saja.
7: Okay.
6: Itu sekarang sudah mulai kita lakukan upaya untuk disosialisasikan bahwa ketika kita fotonya itu memang full menghadap kamera, bagusnya itu peluang AI untuk ibaratnya membuat
7: rekayasa
6: yang baru, rekayasa yang dalam konteks full body kita itu sangat besar. Jadi peluangnya sangat besar. Jadi saat ini memang kami di jajaran pemerintahan terutama di bidang Kominfotik ini terus memberikan literasi digital kepada masyarakat bahwa yang pertama bahwa masyarakat itu perlu cerdas bermedia sosial dan cerdas dalam menanggapi isu-isu yang berkembang. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan upaya-upaya untuk literasi digital ini dimulai dari usia dini. Jadi bukan pada saat konteks mereka sudah bisa berbuat, tetapi juga dalam konteks mereka masih sebagai penonton gitu ya.
7: Okay.
6: Nah, karena dalam konteks digitalisasi ini sekarang kita yang buat kadang di replay kemudian dibuat ulang itu dalam konteks yang berbeda. Nah, ini juga perlu kita sampaikan bahwa konten-konten yang seperti ini tadi disampaikan oleh Bu Dr. Gusti bahwa sebaiknya kita laporkan karena memang di semua platform itu memiliki peluang untuk kita pengguna media sosial ini melaporkan konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada saat ini yang menjadi tantangan di pemerintah adalah bahwa dalam platform tertentu itu ada konteks bahwa mereka menggunakan platform ini boleh tanpa identitas yang jelas. Itu yang sulit, Bu Gusti.
7: Anonimitas ya.
6: Anonimitas yang disampaikan Bu Gusti tadi itu yang seperti itu. Jadi kita menelusuri, oh ini punya siapa ini, ternyata tidak kita temukan gitu. Emailnya saja tidak bisa kita telusuri gitu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ketika ini membahayakan, ayo kita semua lapor gitu. Lapor kemana? Ke platform yang bersangkutan. Semakin banyak yang melapor, maka itu akan mendapat respon yang positif dari platformnya gitu. Nah, sekarang kan Komdigi sudah mengeluarkan beberapa peraturan, contohnya penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun, Bu Gusti.
7: PP Tunas ya.
6: PP Tunas itu salah satunya Bu Gusti juga.
7: Iya, sebagai pandu digitalnya
6: di digital, beliau ya. Jadi ini mungkin jadi PR nih, ya, Bu Gusti ya, harus terus kita sampaikan. Kenapa anak-anak belum boleh di bawah usia itu, gitu kan? Nah, ini masih menjadi PR bersama. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi di semua lini mari kita cerdas bermedia sosial. Kemudian yang ketiga, upaya pemerintah ini adalah berupaya untuk menyampaikan kanal-kanal resmi pemerintah. Jadi kanal-kanal inilah yang sebaiknya digunakan oleh masyarakat dan dipercaya ya, di luar dalam konteks tadi yang anonimitas tadi ya. Jadi daripada mempercayai yang tidak pasti, ya ayo kembali ke yang pasti-pasti saja gitu ya. Termasuk penyebar luasan informasi, Mbak Mia. Jadi saat ini penyebar luasan informasi ini juga sudah tidak terkendali.
7: Ya,
6: ya, semua informasi-informasi itu
7: tsunami.
6: Tsunami. Nah, bagaimana menyikapinya? Ayo bersama-sama kita timbun nih yang negatif-negatif ini dengan konten-konten positif, gitu ya. Kemudian mengeksplor kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tadi kalau di awal Bu Gusti menyampaikan dampaknya, gitu ya. Jadi media sosial ini, mari kita giring juga dampaknya ke dampak-dampak yang positif. Gitu. Jadi semakin banyak pengguna yang cerdas, maka kami yakin juga kita akan semakin cerdas dalam era teknologi seperti sekarang ini.
7: Oke, baik. Untuk closing statement sekaligus juga mungkin satu pertanyaan juga dari saya, Ibu Gusti, ini terkait dengan Anda juga kan aktif di Mapindo, kemudian juga tadi PP Tunas juga dan lain sebagainya, kayaknya banyak sekali ini ya.
5: Tapi jadi, saling berkaitan.
7: Nah, ini juga apalagi perempuan-perempuan hebat kan harusnya juga berpikiran ke depan, berpikiran cerdas dan lain sebagainya. Oke, sebagai closing statement juga, untuk menjadi perempuan yang hebat, sama nih, kita pengennya jadi perempuan hebat semua. Seperti apa, Bu, harapannya ke depan untuk jadi perempuan hebat? Dan perempuan itu harus bagaimana? Bagaimana gitu? Oke, silakan untuk closing statement-nya.
5: Iya, perempuan hebat itu yang bisa menjalankan peran-peran yang ditugaskan kepadanya. Okay. Tidak juga semua perempuan harus bekerja di publik ya, tetapi ketika seorang perempuan bisa menjalankan peran yang baik di keluarga, mengasuh, kemudian memberikan sebuah panutan ya, membuat keluarga menjadi nyaman, itu sebenarnya adalah peran perempuan ya. Tetapi peran perempuan di publik juga harus kita berikan yang terbaik, karena pada saat itu kita sedang mendapatkan kepercayaan. Ketika perempuan di sektor publik ya, dan sekaligus dengan domestik di rumah tangga, itu harus setara. Itu yang menjadi definisi saya gitu ya. Kemudian tadi ditanya Mbak Mia ya, bagaimana misalnya punya kegiatan banyak seperti itu. Kalau saya ya, tadi saya bilang kuncinya itu adalah diridho pasangan. Kalau kita sudah punya pasangan ya, lain kalau belum punya pasangan. Sebenarnya adalah komunikasi yang baik di keluarga itu akan melahirkan peran-peran kita di sektor publik itu akan jauh lebih baik karena dukungan oleh keluarga. Kesetaraan itu bukan hanya kesetaraan bukan hanya dimiliki oleh laki-laki, tetapi juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk perempuan. Perempuan di manapun, di bidang apapun, begitu. Itu dari saya.
7: Baik, terima kasih. Ibu Nelly, silakan.
6: Ya, baik. Jadi perempuan hebat itu menurut versi saya adalah perempuan yang mampu menempatkan dirinya dimanapun dia dipercaya ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan hebat itu adalah perempuan yang mampu menciptakan calon-calon pemimpin hebat lainnya. Jadi dengan kesetaraan bersama kaum laki-laki, kemudian memanfaatkan kesempatan dengan baik, kemudian satu lagi mungkin Bu Gusti ya, personal branding yang baik lah. Jadi kita bisa membuktikan bahwa perempuan hebat itu betul-betul diciptakan bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi juga mendapat support dari keluarga dan dari lingkungannya.
7: Oke, baik. Terima kasih perempuan-perempuan hebat di depan saya.
6: Amin.
7: Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Gusti, Bu Nelly untuk waktunya obrolan kita pagi ini. Semoga saja ini bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan hebat yang di luar sana juga.
6: Siap.
7: Baik. Pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Banjir, banjir.
4: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti.

0: Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Laper nih, pesen makan yuk.
4: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aku harus ngejelasin apa yang kamu lihat kemarin. Sebenarnya ini terlalu rumit buat dijelasin. It's not you, it's me. Sadar gak sih, kita udah gak ada spark sama sekali. Tiap hari aku harus cari alasan baru buat suka lagi sama kamu. Tapi aku udah capek kayak gini.

Hai, terima kasih ya sudah sekuat ini. Aku tahu, tahun ini begitu berat bagimu. Terima kasih ketika kamu dengan lapang dada masih bisa meneteskan air mata. Mengapa? Karena kau masih bisa menghargai hatimu untuk sekedar menenangkan diri. Apapun yang terjadi, kamu hebat. Kamu kuat. Ikhlas ya.

untuk di pagi hari ini ada Mahang dengan Cinta Selesai. Untuk di pagi hari ini tadi Anda juga sudah mendengarkan serangkaian informasi yang kami sajikan di ruang dengar Anda, mulai dari Bengkulu menyapa ya di pagi hari ini, terus juga Mbak Desi juga udah pilih beberapa informasi pilihan ya. Mbak Desi juga pengen senggol seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tengah mendengarkan siaran RRI Bintuhan di pagi hari ini ya. Doa Mbak Desi untuk kalian semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar walaupun dalam keadaan kemarau. Terus juga mungkin beberapa bahan kebutuhan keseharian kita itu ada mengalami kenaikan ya, terus juga ada juga yang mengalami penurunan, ada juga yang udah stabil harganya ya. Apapun itu tantangannya di kehidupan kita, mudah-mudahan kita tetap optimis untuk menjalankannya dan tentunya dikaruniai dengan banyak rezeki ya, utamanya adalah sehat. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya untuk menjaga dehidrasi tubuh Anda selama musim kemarau atau cuaca panas. Jangan sampai Anda dehidrasi karena terlalu banyak aktivitas, Anda tidak terlalu memperhatikan diri Anda ya. Mbak Desi bakal temani ruang dengar Anda sebelum nanti rri.co.id informasi pilihan yang sudah Mbak Desi pilihkan ya di pagi hari ini kita bakal dengerin dulu ada angan-anganmu.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Ya, mendengar 98,8 MHz RRI Bintuhan, Anda sudah nikmati beberapa lagu yang sudah kami sajikan di ruang dengar Anda ya. Dan untuk lagu Pop Indonesia kayaknya tinggal 7 menit lagi ya, jadi gak lama lagi. Nah, tapi sebelum kita tuntaskan untuk lagu Pop Indonesia di ruang dengar Anda, ada Kahutla ancam 6 provinsi ini, BNPB kerahkan puluhan helikopter waterbombing ya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Mengingat 6 provinsi ditetapkan sebagai wilayah prioritas karena memiliki ancaman Karhutla yang membutuhkan penanganan intensif. Keenam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyesuaikan strategi penanganan di setiap daerah berdasarkan tingkat ancaman, kondisi lapangan, akses menuju lokasi, hingga perkembangan cuaca. BNPB mengatakan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perkembangan titik panas atau hotspot ya. Hotspot pemantauan itu dilakukan melalui operasi darat maupun udara guna mempercepat respon ketika ditemukan potensi kebakaran. Dalam menjangkau wilayah yang sulit diatasi melalui jalur darat, Burton menjelaskan pemerintah memperkuat operasi dari udara. Salah satunya metode yang digunakan adalah waterbombing, yakni menjatuhkan air dari helikopter untuk membantu memadamkan titik kebakaran. Saat ini, kata Burton, BNPB menggelar 52 unsur udara di 6 provinsi prioritas. Dari jumlah tersebut, 30 unit merupakan helikopter waterbombing, sedangkan armada lainnya digunakan untuk kegiatan pemantauan dan operasi pendukung. Namun, ia juga mengatakan jumlah armada yang dikerahkan tidak bersifat tetap. BNPB menyesuaikan dengan perkembangan api, kondisi cuaca, ketersediaan sumber air, akses menuju lokasi kebakaran, serta kebutuhan masing-masing daerah. Artinya, jumlah armada udara masih dapat ditambah apabila kondisi di lapangan membutuhkan dukungan tambahan. Nah, mendengar, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengarahan sumber daya yang dilakukan secara efektif. Selain waterbombing, pemerintah juga menggunakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai salah satu upaya untuk membantu mengurangi resiko meluasnya Karhutla. Pelaksanaan OMC dilakukan bersama BMKG dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan juga potensi pertumbuhan awan hujan. Nah, operasi udara tersebut berjalan beriringan dengan penanganan di darat. BNPB melibatkan BPBD, TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, relawan, serta masyarakat dalam upaya pemadaman dan pencegahan. Strategi penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, pemerintah juga memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan daerah, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak. Nah, mendengar, itu dia untuk informasi di ruang dengar Anda. Kami hadirkan melalui rri.co.id. Untuk Anda yang ingin membaca informasi lebih jauh dan lebih banyak lagi, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Fort York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714, pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.
1: Anda masih mendengarkan RR

0: Pendengar, pukul 10.22 menit ya, itu dia, ada larut tanpa kepastian. Nah, waduh, gawat banget sih kalau kita larut tanpa kepastian ya. Kita sih zaman sekarang gak perlu yang PHP lah ya, butuh yang benar-benar pasti-pasti aja. Soalnya kalau yang PHP-PHP sih udah gak zaman lagi zaman sekarang ya, udah gak ini lagi sih. Kita juga cepet ambil tindakan dong. Kalau misalkan kalau kita baca itu kayaknya, wah ini udah deh bakal PHP aja nih kayaknya, udah dikasih waktu masih juga ngulur-ngulur, dikasih waktu juga masih belum ada kepastian, udah tinggalin aja gitu ya. Kualitas udara di wilayah Kota Bengkulu tercatat memburuk dan masuk dalam kategori tidak sehat ya. Edisi pada Rabu pagi 26 Agustus 2026, penurunan kualitas udara ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sejak pagi hari. Berdasarkan pemantauan atau real time dari laman pemantauan kualitas udara IQAir ya, indeks kualitas udara AQI Kota Bengkulu menyentuh angka 159. Angka ini menandakan tingkat polusi udara telah menembus ambang batas dan tidak sehat bagi masyarakat. Selain angka AQI yang tinggi, konsentrasi polutan utama PM2,5 di Kota Bengkulu juga mencatat mencapai 61,4. Apa itu? Ambang. Tingkat konsentrasi mikropartikel tersebut jauh lebih standar panduan kualitas udara tahunan yang ditetapkan oleh WHO. Pihak BMKG Bengkulu turut menghimbau masyarakat agar selalu memantau dinamika perubahan cuaca dan tingkat polusi udara secara berkala. Kondisi atmosfer lokal serta kelembaban udara yang tinggi pada pagi hari ikut mempengaruhi distribusi polutan wilayah setempat. Nah, mendengar menanggapi paparan polisi ini, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita masalah pernapasan diminta mengurangi aktivitas fisik outdoor. Paparan polutan dalam jangka pendek dapat memicu gangguan pernapasan serta iritasi mata. Masyarakat yang terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk menggunakan masker standar guna untuk menyaring partikel berbahaya, penutup jendela rumah. Juga rekomendasi untuk mencegah udara kotor masuk dalam ruangan. Pemerintah daerah bersama BMKG dan instansi terkait diharapkan dapat terus memperkuat pengawasan sumber emisi penyebab penurunan kualitas udara. Sinergi informasi yang cepat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan secara mandiri.
1: Anda masih mendengarkan

0: pada tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Us, kau diam sudah. Mace, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Asli Fatimah, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: Hati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, sang saka merah putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekulnya itu bisa jahit, tapi kalau yang boleh itunya tempat tidur dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya,
1: foto-fotonya lah, foto-foto asli dia, kan?
2: Ini kursi-kursi juga?
1: Iya, ini asli juga.

0: yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov untuk jadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencari lagi ke museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Sudah itu, jadi kalau apa, Kurnawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah dengan Karno.

0: sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu, untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sendiri sudah 15 tahun di sini, enggak ada apa-apanya. Ya, kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya dan bapak dia sudah kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul yang kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Nah, jadi sedapat mungkin yang nunggu ini, menara ini masih keluarga. Nah, itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Nah, jadi kebetulan Pak kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Baik, pendengar, untuk informasi di ruang dengar Anda kami tuntaskan karena sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Warta Berita Olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik, kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kuboar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: PBT sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto, namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silabang dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kami kembali hadir di AM 747 kHz dan juga kami tetap hadir di 92,5 FM. Juga Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kebersamaan kita untuk Bengkulu siang ini akan terus lanjut. Tadi sudah kami hadirkan informasi dari dunia olahraga dari Pro 3 RRI, dan kami akan update juga informasi untuk Anda nanti seputar daerah yang akan kami hadirkan di berita siang pukul 13 nanti. Tetap bersama kami.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Kepedulian terhadap korban terdampak gempa bumi di NTT datang dari berbagai penjuru Indonesia dan salah satunya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengirimkan, uniknya ini bukan logistik biasa, tapi mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus juga untuk para petugas di lapangan. Bantuan 2 ton lebih rendang ini berasal dari kepedulian masyarakat dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian disalurkan ke wilayah terdampak di NTT. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Anharullah ini menyerahkan bantuan di Labuan Bajo pada hari Selasa kemarin dan penyaluran bantuan logistik ini dilakukan melalui dua titik utama, yakni di Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo dan di Kabupaten Manggarai. Dari keseluruhan bantuan ini, 500 kg rendang dikirim langsung menuju Kabupaten Manggarai menggunakan pesawat Susi Air oleh BNPB. Dan Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas masyarakat Sumatera Barat kepada warga NTT yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana. Bantuan pangan diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana, sekaligus juga memberikan dukungan untuk para petugas yang masih menjalani tugas penanganan bencana. Dan alasan pemilihan rendang ini sebagai bantuan pangan juga punya alasan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Makanan khas dari Sumatera Barat ini dinilai punya daya tahan relatif lama dan juga praktis dibawa, sehingga sesuai dengan kebutuhan logistik. Dan informasi selengkapnya mengenai bantuan rendang dari Sumatera Barat untuk korban gempa di NTT dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, benar. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan di siang hari ini dan masih kami temani dengan lagu-lagu pop lawas ya di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan akan menambah semangat Anda di siang hari ini yang lagi merencanakan istirahat siang atau mau pulang atau bahkan hanya ngumpul bareng teman ya di sekitaran kantor atau bawa bekal gitu ya yang bekerja di perkantoran. Atau juga buat Anda yang pengen siang hari ini karena memanfaatkan waktu istirahat pengen berburu durian mungkin ya, karena sekarang lagi banjir sih durian ya, lagi banyak. Jadi buat Anda yang suka banget sama durian kayaknya perlu banget nih buat menyiapkan tempat untuk stok-stok durian.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, mendengar ada Aku Bukan Bintang ya, dan masih bersama Mbak Desi ya, di siang hari ini di kawasan Ucap Pondok Pusaka RRI Bintuhan. Pertama Mbak Desi bakal update dulu informasi mengenai azan zuhur ya untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Untuk hari ini akan berkumandang tepatnya pukul 12.12 menit ya. Jadi Anda bisa menikmati lagu-lagu pop Indonesia, kurang lebih ada satu lagu lagi. Setelah pas itu nanti Mbak Desi bakal hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai berita terkini, kali ini pernah gak sih Anda mencoba atau juga Anda gemar makan buah yang namanya sawo ya? Nah, biasanya ada yang gak suka sih sama sawo tersebut ya. Karena kenapa? Mungkin karena teksturnya agak sedikit berserat gitu ya. Terus juga manis. Mungkin kalau bagi Anda yang gak suka buah yang agak lembek-lembek, mungkin gak begitu menyukai sawo. Tapi bagi Anda yang gak suka sawo, Anda bisa mencoba bahwasanya buah sawo ini menjadi salah satu buah tropis yang mudah dijumpai di Indonesia ya. Dikenal rasanya dengan manis dan teksturnya yang lembut. Nah, dibalik cita rasa tersebut mengandung sejumlah komponen gizi yang dapat menjadi bagian dari pola makan beragam dan seimbang. Penelitian yang dipublis oleh USDA Agricultural Research Service ya, memasukkan sawo atau sapo di lela ini dalam kajian mengenai kandungan antioksidan, vitamin C, serat pangan, dan juga pektin pada sejumlah buah tropis. Penelitian menyatakan bahwa komponen-komponen tersebut berkontribusi terhadap manfaat kesehatan dari buah yang diteliti tersebut. Salah satu keunggulan sawo adalah kandungan serat pangan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dalam menu sehari-hari. Serat merupakan bagian dari penting pola makan karena mendukung fungsi sistem pencernaan dan membantu menjaga pola konsumsi pangan yang lebih seimbang. Sawo juga mengandung vitamin C meskipun pada kadarnya dapat berbeda tergantung jenis buah itu sendiri, kondisi pertumbuhan, dan tingkat kematangan. Bahwasannya USDA mencatat bahwa penelitian terhadap berbagai buah lapisan tersebut termasuk sawo menemukan bahwa keberadaan ascorbat atau vitamin C serta senyawa fenolik yang berkaitan dengan aktivitas antioksidan. Nah, mendingan selain vitamin dan serat, penelitian tersebut juga mengukur aktivitas antioksidan pada sawo melalui periode laboratorium, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya aktivitas antioksidan sawo berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan beberapa buah tropis lainnya yang diuji. Sehingga manfaat antioksidan sebaiknya dipahami sebagai salah satu karakteristik gizi, bukan sebagai klaim bahwa sawo dapat mengobati penyakit tertentu. Ya, itu dia. Terus juga mengenai sapo, dila mentah juga mencatat nilai kandungan zat buah tersebut berdasarkan bagiannya yang dimakan. Informasi tersebut dapat menjadi rujukan untuk memahami bahwa sawo bukan sekedar sumber rasa manis, tetapi juga memiliki sejumlah komponen nutrisi yang dapat melengkapi ketika kita konsumsi menjadi buah harian ya. Untuk mendapatkan manfaatnya secara optimal, sawo dapat dikonsumsi sebagai buah segar setelah dicuci dan dikupas dengan baik. Kemudian konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu, terutama karena sawo memiliki rasa manis ya, sehingga porsi dan keragaman buah tetap penting dalam pola makan sehari-hari.

musim durian, terus juga kemarin-kemarin ada musim cempedak ya. Buat cempedak mungkin masih ada sih kayaknya ya. Atau juga sebentar lagi mungkin ada musim-musim durian buah-buah yang lain ya. Nah, salah satu yang bisa Anda pilih adalah buah sawo. Oke. Dan pendengar, pukul 12.08 menit sepertinya untuk lagu-lagu Pop Indonesia. Nanti Pop Indonesia Lawas nanti bakal Mbak Desi hadirkan kembali. Tapi kita akan simak dulu untuk lagu-lagu Islami. Kita akan jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah, ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat, sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaan." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu, dengan tetap ceria, sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu kita.

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa, bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka, melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu, yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia, yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara, yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka, karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu ke

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

Kami juga akan update informasi nanti pukul 13 di berita daerah siang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026. Pemerintah Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur terus berupaya promosikan wisata demi peningkatan kunjungan wisatawan. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Selamat siang pendengar juga pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama rekan Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut mengangkat tema Maulid Nabi Muhammad sebagai teladan dalam transformasi perubahan zaman sebagai bekal generasi Islami. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan seremonial. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat bagi umat Islam untuk benar-benar meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dedi, keteladanan Nabi Muhammad selalu relevan di setiap zaman, termasuk di tengah perubahan kehidupan dan perkembangan teknologi pada saat ini. Nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kepedulian, serta akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
2: Kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita mengambil hikmah yang pertama meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena manusia sempurna diturunkan di muka bumi untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, untuk ini juga untuk menyemarakkan kegiatan agama di Kota Bengkulu sehingga siar agama akan berada di Kota Bengkulu.
1: Ia juga berharap peringatan Maulid Nabi juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat nilai keislaman, khususnya bagi generasi muda, agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan akhlak dalam jati diri sebagai generasi Islami. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Meski menghadapi beban kewajiban DBH dan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Bengkulu dikatakan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tetap menjalankan sejumlah program prioritas. Pada 2025, program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di 9 kabupaten dan 1 kota, program ambulan gratis untuk seluruh desa, program jaminan kesehatan masyarakat gratis, serta bantuan kendaraan amrol dan bak amrol untuk kabupaten kota. Merujuk dari data Pemerintah Provinsi Bengkulu, total alokasi program prioritas tersebut pada 2025 mencapai sekitar Rp691,83 miliar. Anggaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, termasuk program pengaktifan gedung Fatmawati RSUD M. Yunus Bengkulu. Program prioritas tersebut berlanjut pada 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp439,22 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, Rp38,64 miliar untuk program ambulan gratis seluruh desa, serta Rp44,25 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat gratis. Total alokasi tiga program prioritas tersebut pada 2026 mencapai Rp522,12 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus membagi ruang fiskal antara penyelesaian kewajiban DBH dari tahun sebelumnya, pembayaran kewajiban tahun berjalan, serta pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik. Kita menuju ke Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur yang terus berupaya mempromosikan wisata demi peningkatan kunjungan wisatawan. Laporan selengkapnya bersama rekan Rohil Minata.
3: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur terus berupaya mempromosikan destinasi lokal demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Upaya ini dilakukan secara aktif untuk memperkenalkan keindahan alam daerah kepada masyarakat luas. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pembuatan konten wisata yang menarik dari berbagai destinasi unggulan. Tim kreatif secara rutin mendokumentasikan pesona alam dan mengunggahnya ke berbagai platform media sosial. Kepala Dinas Pariwisata Kaur, Juli Sarti mengatakan, pemanfaatan media sosial terbukti menjadi cara yang efektif untuk menjangkau calon wisatawan dari berbagai daerah. Konten visual yang kreatif membuat potensi wisata Kaur semakin dikenal publik secara luas. Selain promosi digital, instansi ini juga aktif menjalin kerjasama dengan daerah lain di luar kabupaten. Kerjasama tersebut bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengelola sektor kepariwisataan.
4: Kita tetap pokoknya antusias untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Kaur ini, makanya kita terus berlomba-lomba untuk kerjasama dengan kabupaten lain, dan juga kita ini akan mereka akan ada kegiatan di luar, turun ke wisata-wisata, atau membuat bentuk video untuk promosi, mungkin akan melibatkan juga Pak Bupatinya.
3: Pertukaran wawasan antar daerah ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola destinasi wisata lokal. Melalui kolaborasi ini, standar operasional pariwisata di Kaur diharapkan dapat terus berkembang lebih baik. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat dan pengelola wisata agar senantiasa menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga akan memberikan kenyamanan bagi para pelancong. Berbagai langkah strategis ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor pariwisata yang semakin maju. Kabupaten Kaur kini siap menjadi salah satu tujuan liburan utama di Provinsi Bengkulu. Demikian Rohil Minata, RRI Binduan melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Dasmen Amril, mengatakan pemerintah terus berupaya maksimal dalam menangani permasalahan sosial, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, perhatian juga diarahkan kepada keluarga miskin ekstrim yang memiliki anak putus sekolah maupun anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.

0: gizi bagi anak-anak sekolah. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ia menilai berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi menuju Indonesia emas. Penghimpunan ZIS meningkat, Basnas Kaur bidik potensi zakat perkebunan dan nelayan. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten Kaur, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten Kaur setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Kami bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu, penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara. Sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi, dari 40 jutaan mencapai 150 juta.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten Kaur yang belum terorganisasi secara maksimal. Sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kaur cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas Kaur akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. John menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%. Sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di sejumlah SPBU Kota Bengkulu sejak Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Kondisi tersebut dipicu keterlambatan pasokan bahan bakar minyak BBM dari Pertamina Patraniaga ke sejumlah SPBU. Situasi ini dikeluhkan masyarakat karena antrean kendaraan mengular hingga ke badan jalan. Menjawab hal itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi menyampaikan kondisi tersebut terjadi akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker Pertamina yang membawa pasokan BBM ke Bengkulu. Apalagi berdasarkan informasi dari General Manager Pertamina Patraniaga Provinsi Bengkulu, mulai subuh terjadi kelangkaan BBM disebabkan keterlambatan kedatangan tanker Pertamina. Hanya saja menurutnya Pertamina telah mengantisipasi keterlambatan tersebut dengan mendatangkan pasokan BBM dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kapal tanker Pertamina telah bersandar di Pelabuhan Pulau Bai, Bengkulu. Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak Pertamina Patraniaga wilayah Sumbaksel belum memberikan keterangan resmi. Bahkan upaya konfirmasi telah dilakukan via grup WhatsApp, namun belum juga ada jawaban hingga Rabu pagi. Harga bawang merah di pasar rakyat Impres Bintuhan alami penurunan, namun harga bawang putih masih stabil. Liputan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Harga bawang merah di pasar rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bawang, Nipirisda, mengatakan penurunan harga bawang merah terjadi secara berangsur. Menurutnya, berangsurnya penurunan harga bawang merah dimulai dari harga Rp45.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp35.000 per kilogram, dan kini turun kembali menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan harga bawang merah tersebut mendapatkan respon positif dari para pembeli.

0: Harga yang lebih rendah dinilai dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari. Sementara itu, pedagang menyebut untuk harga bawang putih masih bertahan di harga Rp35.000 per kilogram. Kondisi harga kedua jenis bawang tersebut terpantau berbeda dengan bawang merah yang mengalami penurunan, sedangkan bawang putih masih relatif stabil. Pedagang sangat berharap pasokan bawang merah dan bawang putih dari distributor tetap terus lancar, sehingga harga di pasaran bisa terjaga dan tidak mengalami kenaikan secara tiba-tiba.
1: Bawang murah. Murah yang merah 30, kalau yang putih itu 35.
0: Sementara itu untuk harga cabai merah saat ini masih terpantau stabil, yakni Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai jenis lainnya masih terpantau tinggi, yakni cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram dan cabai setan Rp60.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong juga terpantau masih tinggi, yakni Rp50.000 per kilogram. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan dan dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 7 dari 8 fraksi DPRD Provinsi Bengkulu menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025. Sementara satu fraksi menyatakan menolak. Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambil keputusan dan penandatanganan keputusan bersama di kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin 24 Agustus 2026 lalu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang diwakili Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan perbedaan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi merupakan bagian dari dinamika demokrasi, sekaligus proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai catatan dan masukan yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditindaklanjuti pihak eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mian menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masukan DPRD juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan serta mengelola keuangan daerah pada masa mendatang. Kegiatan ekstrakurikuler drum band mampu meningkatkan kedisiplinan dan mempererat kerjasama siswa. Laporan selengkapnya bersama Tenri Amelia Rantika.
3: Kegiatan drum band menjadi salah satu kegiatan yang diminati siswa-siswi karena tidak hanya mengajarkan keterampilan bermusik, tetapi juga melatih kedisiplinan dan kekompakan. Dalam kegiatan latihan, peran pelatih sangat penting untuk membimbing anggota agar mampu memainkan alat musik dengan baik. Dila, salah seorang pelatih drum band, mengatakan bahwa dirinya mulai melatih sejak tamat SMK setelah sebelumnya aktif mengikuti organisasi drum band sejak sekolah dasar, hingga akhirnya dipercaya menjadi pelatih. Dalam latihan, anggota tidak hanya diajarkan cara memainkan alat musik, tetapi juga tempo, kekompakan, seni, dan baris berbaris yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing anggota dengan arahan, contoh, serta latihan tambahan dari pelatih.
4: Dari SD saya memang sudah hobi mengikuti organisasi drum band. Setelah tamat SMK, saya diangkat menjadi pelatih. Pendapatan sebagai pelatih drum band tergantung pada kesepakatan dari pihak sekolah. Tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan utama saya tetap menjadi pelatih.
3: Dila juga menambahkan, selama menjadi pelatih drum band, ia mendapat banyak pengalaman dalam membimbing siswa dengan kemampuan yang berbeda, serta membangun kekompakan dan kepercayaan diri anggota. Ia mengaku tantangan yang dihadapi adalah menyatukan tempo dan gerakan. Sementara itu, ia pernah mengajar di TK Pembina, SD 13, MTS Negeri 1, dan SMK Negeri 1 Bengkulu Utara, serta meraih juara PBB dan musik irama dalam lomba PDBI tingkat Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Ririn, salah seorang murid, mengaku senang mengikuti kegiatan drum band karena dapat mempelajari hal-hal baru bersama teman-temannya. Ia mengatakan bahwa latihan drum band memberikan manfaat dalam meningkatkan kedisiplinan, kerjasama, kepercayaan diri, serta kemampuan memainkan alat musik.
5: Saya merasa senang dan semangat mengikuti latihan karena bisa belajar hal baru bersama teman-teman. Menurut saya, latihan terkadang terasa sulit, terutama ketika harus menyamakan tempo dan gerakan dengan anggota lainnya. Tetapi kesulitan tersebut justru membuat saya lebih bersemangat untuk terus berlatih.
3: Selain kemampuan bermusik, kegiatan drum band juga membantu siswa belajar bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Setiap anggota memiliki peran dalam kelompok sehingga mereka dituntut untuk saling mendengarkan, mengikuti arahan dan menjaga kekompakan selama latihan maupun saat tampil. Tentri Amelia Rantika, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Lembaga Konservasi Lingkar Inisiatif Indonesia menagih janji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memulihkan dan menyelamatkan kawasan benteng alam Seblat di Bengkulu yang menjadi habitat penting gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Janji yang disampaikan Menteri Kehutanan saat mengawal operasi Merah Putih pada akhir 2025 dinilai belum ditunaikan secara utuh. Ketua Lingkar Inisiatif Indonesia Iswadi menegaskan bahwa hingga pertengahan 2026, kerusakan di kawasan dengan luasan lebih dari 150 ribu hektar itu terus terjadi dan kian mengancam kelangsungan hidup satwa langka. Berdasarkan hasil temuan patroli lapangan hingga Juli 2026, aktivitas perusakan hutan di bentang alam Seblat justru kembali marak usai penertiban. Tim mencatat terdapat 37 titik perambahan hutan seluas lebih dari 200 hektar, 5 titik pembalakan liar, 1 titik pertambangan tanpa izin atau peti di HP Air Temarang, serta 18 pondok peladang baru yang tersebar di HPT Air Ipu 1, HP Air Rami, dan HPT Lebong Kandis. Kondisi ini membuktikan bahwa operasi Merah Putih akhir 2025 lalu yang sempat memusnahkan 113 pondok dan 17 ribu tanaman sawit belum memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan. Dampak dari masih maraknya perambahan hutan tersebut, dikatakan Iswadi, berujung tragis pada ditemukannya bangkai 2 ekor gajah Sumatera yang diduga kuat akibat keracunan bahan kimia, serta 1 ekor harimau Sumatera pada April 2026 lalu di area yang sebelumnya diklaim telah ditertibkan. Lingkar Inisiatif mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mengambil langkah konkret dan bertindak lebih tegas guna menyelamatkan sisa 59% kawasan berhutan yang ada. Pantai Nangai, Bengkulu Utara menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang unik. Liputan selengkapnya bersama Zaskia Anggun Junita.
6: Pantai Nangai merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki daya tarik bagi wisatawan di Kabupaten Bengkulu Utara. Pantai ini menawarkan garis pantai yang panjang, tebing abrasi, hamparan rumput hijau, serta deretan pohon kelapa yang menambah keindahan pemandangan. Pantai Nangai berada di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Dari kota Bengkulu, lokasi ini berjarak sekitar 28 km dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit menggunakan kendaraan. Keindahan alam dan suasana yang tenang menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati panorama pantai sekaligus melepas penat. Pengunjung juga dapat menikmati matahari terbit dan terbenam sambil mendengarkan suara deburan ombak. Selain menikmati pemandangan, Pantai Nangai juga cocok untuk bersantai bersama keluarga, teman maupun pasangan. Berbagai aktivitas dapat dilakukan, seperti bermain pasir, berfoto di sejumlah spot menarik, hingga berkemah. Namun, kebersihan masih menjadi salah satu kendala di Pantai Nangai karena keterbatasan fasilitas tempat sampah dan fasilitas pendukung lainnya. Kepala Dusun setempat, Gery Saputra, mengatakan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengunjung terus diperhatikan. Meskipun sebagian pengunjung masih belum mematuhi imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya.
7: Kalau masalah kebersihan, itu yang masih agak kurangnya sekarang dari pengunjungnya, kesadaran pengunjung. Kadang sudah diingatin, sampah jangan diserahin, cuman sebagian mereka dengar, cuman sebagian kan ya arah malum sendiri kan, namanya manusia kan banyak kan.
6: Salah seorang pengunjung, Riana, menilai Pantai Nangai merupakan tempat yang nyaman untuk dikunjungi karena memiliki pemandangan indah dan suasana yang tenang. Pantai ini umumnya dapat dikunjungi setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan fasilitas sederhana seperti gazebo dan tempat sampah.
8: Buat saya nyaman ke sini, pemandangannya bagus, terus pas ditengok sunsetnya juga bagus, buat foto juga bagus, dan kalau ke sini nih bisa bikin nyaman.
6: Meski mulai dikenal oleh masyarakat, Pantai Nangai masih membutuhkan perhatian pemerintah karena belum dikelola secara resmi sebagai destinasi wisata. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki akses jalan menuju lokasi serta meningkatkan pengelolaan dan promosi, sehingga Pantai Nangai juga semakin menarik wisatawan dan berpotensi menjadi lokasi berbagai kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar. Demikian RRI Bengkulu, saya Zaskia Ngunjunita melaporkan.
2: Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa di sejumlah lingkungan RT RW 5, Kelurahan Sumberjaya, Kota Bengkulu. Warga dari beberapa RT terus memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menggelar berbagai perlombaan yang dipusatkan di kawasan Kota Tua, Pasar Bengkulu. Kawasan ini pun tampil berbeda dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih yang menghiasi lokasi kegiatan. Bendera, umbul-umbul, dekorasi sederhana menjadi simbol kecintaan warga terhadap tanah air, sekaligus menambah semarak suasana perlombaan. Ketua RW 5 Hasnawati mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antar warga setelah kesibukan sehari-hari. Kemeriahan yang digelar warga RW 5 sejalan dengan semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Bengkulu yang didorong hingga tingkat lingkungan kelurahan dan kecamatan. Masjid tanpa atap, lokasi ibadah unik di kawasan Pantai Berkas Kota Bengkulu. Laporan selengkapnya bersama Bunga Ramadhani.
9: Masjid tanpa atap yang berada di kawasan Pantai Berkas, Kota Bengkulu, menjadi salah satu tempat ibadah yang memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dari masjid pada umumnya, bangunan ini memiliki area ibadah terbuka tanpa penutup atap sehingga jamaah dapat langsung melihat langit. Keberadaan masjid tanpa atap telah lama menjadi bagian dari kawasan Pantai Berkas dan masih dipertahankan hingga saat ini. Berdasarkan informasi yang diketahui masyarakat, tempat ibadah tersebut telah ada sejak sekitar tahun 1941 dan beberapa kali mengalami perbaikan. Konsep tanpa atap menjadi ciri khas bangunan yang membuatnya berbeda dari tempat ibadah lainnya. Kondisi tersebut memberikan pengalaman tersendiri bagi jamaah karena dapat melaksanakan sholat di ruang terbuka sambil merasakan suasana alam yang sejuk di sekitar pantai. Salah seorang pengunjung, Cynthia, mengatakan dirinya merasa nyaman melaksanakan sholat di masjid tersebut karena suasananya lebih sejuk dan berbeda dari masjid pada umumnya.
10: Kalau menurut saya sih bagusan gini ya, karena lebih sejuk, terus juga suasananya tuh asli dari pantai gitu kan.
9: Cynthia juga menilai keberadaan masjid tanpa atap menjadi daya tarik bagi pengunjung Pantai Berkas karena memiliki bentuk yang unik dan berbeda. Menurutnya, pengunjung yang sedang berada di kawasan pantai dan ingin melaksanakan sholat dapat memanfaatkan masjid tersebut karena lokasinya yang berada tidak jauh dari kawasan wisata. Ia berharap kondisi masjid dan lingkungan sekitarnya dapat terus dijaga agar tetap nyaman digunakan oleh masyarakat maupun wisatawan. Kebersihan dan perawatan juga dinilai penting supaya keunikan masjid tanpa atap tetap terjaga tanpa mengubah bentuk aslinya. Keberadaan masjid tanpa atap tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi masyarakat dan pengunjung, tetapi juga menambah daya tarik kawasan Pantai Berkas, keunikan bangunan serta suasana terbuka yang ditawarkan membuat tempat ini memiliki potensi sebagai salah satu bagian dari wisata religi di Kota Bengkulu. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah untuk edisi siang ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: audisi Bida Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bida Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

Baru satu Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita di siang ini, kita ada di relaksasi menemani Anda untuk kebersamaan kita hingga pukul 15 nanti. Dan lagu-lagu terbaik juga informasi masih kami hadirkan, tetap di Pro 1 Bengkulu.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Bersatu mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Hari ini 26 Agustus, ternyata ini merupakan hari bersejarah untuk Pos Indonesia yang memiliki perjalanan panjang yang bermula dari pendirian kantor pos pertama di Batavia sejak 1746. Dan layanan ini terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan teknologi komunikasi. Perjalanan panjang ini membawa Pos Indonesia melewati berbagai perubahan status kelembagaan hingga menjadi perseroan. Kini jejaring layanannya menjangkau berbagai kota, kecamatan, desa, hingga kawasan transmigrasi terpencil. Dan kalau dikutip dari laman Pos Indonesia, kantor pos pertama kali didirikan di 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff. Dan pendirian ini bertujuan untuk menjamin keamanan surat penduduk karena dalam menunjang aktivitas perdagangan dan hubungan dengan Belanda. Itu awalnya sekali ya. Dan kalau singkat cerita, sekarang long short story, perjalanan Pos Indonesia menunjukkan layanan pos terus berubah mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, dari surat fisik, layanan berkembang menuju pengiriman, logistik, dan hingga berbagai layanan berbasis digital. Transformasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga relevansi layanan pos di tengah perubahan kebiasaan masyarakat. Teknologi kemudian menjadi penghubung antara jaringan fisik yang luas dengan kebutuhan layanan yang semakin cepat. Tanggal 26 Agustus pun menjadi pengingat perjalanan panjang pelayanan pos yang telah berlangsung sejak 1746. Dari sebuah kantor di Batavia, Pos Indonesia berkembang menjadi jaringan layanan yang menjangkau berbagai penjuru negeri. Dirgahayu Pos Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 26 Agustus 2026, Freddy Siswanto mendengar menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bin Tuhan Petang. Edisi hari ini pastinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Lintas Bin Tuhan Petang kali ini, pendengar, rangkaian acara kita akan kita buka dengan gelaran Pro Dangdut yang kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, nantinya Warta Belajar Sumba akan kami sajikan untuk Anda tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, azan asyar akan berkumandang pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur untuk edisi siar hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita awali mendengar kebersamaan kita untuk Lintas Bin Tuhan Petang dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655 di sepanjang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pro Dangdut.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami saat ini pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita

0: handphonenya.
1: Iya.
0: Berarti harus dengerin radio nih ya.
1: Iya, harus
0: biar kedengaran. Ya. Oke lah kalau begitu. Bang Radul.
1: Lagunya Penyesalan Narapidana.
0: Penyesalan
1: Narapidana.
0: Agak panjang. Agak panjang tuh judulnya ya.
1: Iya, Penyesalan Narapidana.
0: Saya coba cari dulu ya.
1: Iya, salam-salamnya dulu ya, Bang.
0: Silakan, dilanjut.
1: Buat Pak Piera, ada Putra Kungkil, ada JBL, buatnya Mama Linda, Lek Sokari, dan yang tuhnya ada juga Putra 1116, ada Pak Nasarudinnya, buat Pak Yani, ada Putra Asap, Putra Kungkilnya, semuanya aja, Bang.
0: Judul lagunya Penyesalan Narapidana kan?
1: Iya ada.
0: Sayangnya belum tersedia di playlist kita.
1: Belum tersedia. Apa ya?
0: Apa tuh kira-kira?
1: Coba Bagaikan Arang nggak ada?
0: Bagaikan Arang.
1: Ya Imam Is juga.
0: Pokoknya dari Imam S. Arifin aja kita
1: nah. Nah ini masuk suara Bang Pridi dia.
0: Udah masuk berarti?
1: Iya di HP.
0: Oke, alhamdulillah kalau gitu.
1: Ada Bang.
0: Bagaikan Arang nggak ada juga?
1: Nggak ada juga. Apa ya? Yang lain dulu.
0: Apa tuh? Mikir dulu.
1: Mikir dulu. Ya.
0: Apa itu?
1: Pokoknya ini Liawaldi yang menangis apa itu judulnya? Ah ini Terang Kembali.
0: Terang?
1: Kembali.
0: Terang kembali, ya tadi lah ya. Dari Liawaldi. Nggak ada.
1: Terang kembali.
0: Nggak ada juga.
1: Nggak ada. Ya?
0: Nggak ada.
1: Udah kali Malaysia aja kalau.
0: Oh, kalau itu pasti ada.
1: Ditunggu lagunya ya Bang Pridi.
0: Siap. Salam-salamnya ya, udah.
1: Terima kasih Bang Pridi.
0: Yuk, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa berikutnya, pendengar? Kita masih ajak bergabung di line telepon ya 0739616655. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Etek di Pinoraya.
0: Pak Etek di Pinoraya. Waduh, gimana kabarnya dari Pinoraya siang hari ini?
2: Ai, sedang kang molo ini, Mas.
0: Sama aja ya. Wah, kedengaran suara koko ayamnya tuh.
2: Iya.
0: Ayam tetangga atau ayam kita itu?
2: Ayam tetangga.
0: Lagi sama siapa, Pak Etek?
2: Ah, lagi sendirian ini.
0: Sendirian aja. Posisi?
2: Posisi di rumah istirahat.
0: Lagi istirahat.
2: Iya.
0: Oh, yang lain pada kemana?
2: Ini dengan abang apa ini?
0: Dengan abang apa? Aduh, saya siapa bukan apa?
2: Iya, dengan siapa?
0: sama Freddy siang hari ini.
2: Sama Freddy. Sama kenal, Bang.
0: Salam kenal kalau gitu ya.
2: Lagunya?
0: Boleh, silakan.
2: Pestamu dukaku.
0: Pestamu dukaku. Insyaallah ada. Oke. Silakan dilanjut dengan salam-salamnya.
2: Untuk Pak Amir, Pak Mawardi, Putra 1116. Yang baru naik siapa?
0: Radul ya?
2: Bang Radul, Pak Boy. Nah, untuk semuanya, Bang.
0: Biar kebagian ya.
2: Iya, dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Ada lagunya?
0: Lagunya ada.
2: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu menelpon berikutnya, pendengar, saat ini pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Kita dalam gelaran Pro Dangdut pastinya. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini saya tahu nih, Pak Mardi. Ketawa lagi.
3: Udah kenal ya.
0: Ya, insya Allah kenal. Logat-logatnya itu kenal saya.
3: Iya.
0: Ketawa dianya tapi.
3: Ketawa dengarnya, Bang.
0: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak Mawardi siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, hati cerah, cuacanya cerah.
0: Hati cerah, cuaca cerah, dompet tebel isinya ya kan?
3: Iya, sedang-sedang ini, Bang.
0: Sedang.
3: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah kita sama-sama baik,
0: iya,
3: sama-sama sehat.
0: Sama-sama baik, sama-sama sehat, sama-sama masih bisa bergabung di malam hari ini, lagi di siang hari ini ya.
3: Iya.
0: Udah hujan di sana?
3: Belum, Bang.
0: Belum. Panggil dulu.
3: Berengkang ini, Bang.
0: Panggil dulu hujannya. Ya hujannya gitu.
3: Iya.

0: Pak Mardi, kita mau coba request lagu yang mana di siang hari ini?
1: Ya, kalau ada Bang Penantian dari Mansur S saja.
0: Penantian.
1: Ya.
0: Oke. Boleh dilanjut dengan salam-salamnya.
1: Ya, salam-salamnya sama Putra Jerman, Putra Asap, Putra Kungkil, Mandembun juga, Nasruddin Batulungun, Dang Yanto, dan sama Pak Berang juga, Jibelai Tanjung Sakti, Mama Linda, dan Pak Radul, Pak Itiak juga, 11-16. Ya sudah, ada Bang Riaz Masjid aja, terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih balik. Nama Bang Peradi, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar-pendengar sudah bergabung ya. Tiga pendengar-pendengar, aduh, ngomongnya belibet ini ya. Tiga pendengar sudah bergabung bersama di gelaran Pro Dangdut untuk sesi kita yang pertama kali ini, ataupun sesi kita yang awal-awal. Selepas ini, kami masih akan ajak Anda bergabung di line telepon 0739 616 55 dalam gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Prodangdut.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.

Terkadang kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana suatu upacara adat bisa membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada banyak pernak-pernik yang harus disiapkan, belum lagi biasanya upacara adat digelar dalam rentang waktu lebih dari sehari, dan mengundang seluruh warga desa, bahkan sampai ke luar desa. Dalam kultur masyarakat kita, upacara adat biasanya mencakupi pernikahan, kelahiran, perayaan hari tertentu, kematian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berbicara kematian, budaya kita mengenal banyak upacara kematian. Dan seringkali upacara kematian ini memiliki makna yang sangat dalam bagi sebagian penganutnya. Seperti halnya yang dipahami oleh masyarakat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah. Mereka menyebut upacara kematian ini dengan Ijambe. Upacara ini dilakukan sesudah upacara penguburan jenazah yang pertama. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang Dayak, yaitu apabila seorang Dayak meninggal dunia, mayatnya dikubur dahulu dalam sebuah peti mayat dari kayu yang berbentuk seperti perahu lesung. Penguburan ini dianggap penguburan sementara, sebab upacara yang paling penting adalah upacara pembakaran mayat. Dalam upacara Ijambe ini, tulang belulang terutama semua tengkorak kaum kerabat yang telah meninggal dunia sebelumnya digali lagi untuk dibakar, dan abunya ditempatkan di tempat pemakaman tetap yang mereka sebut tambak. Upacara ini dilakukan oleh anggota keluarga besar secara bersama-sama, maka sifatnya selalu besar-besaran dan berlangsung antara seminggu sampai dua minggu atau tiga minggu. Ijambe memakan biaya yang tidak sedikit. Karena itu banyak keluarga yang melakukannya hingga 7 sampai 8 tahun setelah si orang mati. Seperti layaknya upacara pernikahan, dalam Ijambe para tamu dijamu dengan berbagai hidangan makanan dan minuman. Upacara ini dipimpin oleh seorang dukun yang disebut Balian. Dalam upacara ini disampaikan juga dongeng suci atau mitologi dan silsilah yang sangat panjang yang disebut Sasana Bandar, serta dilengkapi juga dengan tarian-tarian suci.

Rumah Adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Kita masih dalam gelaran Pro Dangdut BDR untuk edisi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Kita terima telepon kita berikutnya untuk bergabung. Ini sesi ataupun segmen kita yang terakhir ya, karena saat ini sudah pukul 14.42 menit waktu Indonesia Barat. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya dikecilin dulu bang, biar nggak feedback.
1: Ya.
0: Atau kalau nggak sedikit menjauh dari radionya.
1: Ya ya. Rekod lagunya ini bang, haram bang.
0: Gimana, mohon maaf?
1: Request lagunya haram dari Bung Haji Roma Irama.
0: Oh, haram, lagunya haram, jangan disentuh. Haram, jangan disentuh kata saya.
1: Iya, kan minuman itu haram, katanya berzina haram, itu apa, mencuri haram.
0: Betul.
1: Berjudi juga haram, kata itu Bung Haji Roma Irama itu ngomong
0: dong. Iya, korupsi haram kan?
1: Iya, gak boleh disentuh itu, artinya 4 macam dong. Salamnya buat Pak Mawardi, Pak Mawelda, Rimbat, Putra 11-12, Le Sukari, Ibu Lindanya, buat Ibu Tiara, Ibu Ririn, Ibu Palen, buat semuanya aja, buat abang selamat tugas sampai tuntas. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben saya nggak dikasih pantun ini dari Oku Selatan. Biasanya apa sih, tutup kulum gitu. Di belakangnya pendengar, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Pak Boy di Simpang 3 Baru.
0: Pak Boy, waduh. Nah,
2: Pak Boy.
0: Udah makan belum Pak Boy siang hari ini?
2: Udah sih bang.
0: Udah, mantap kalau begitu. Kemarin ada yang nanya gimana kabar janda gaulmu katanya. Dengar nggak?
2: Katanya kemarin.
0: Dengar nggak?
2: Masih ada. Itu kemarin itu KPK itu dari Ukur Selatan itu yang apa?
0: Iya, kapan ya saya? Iya, kapan ya saya? Pokoknya lagi requestan ginilah pokoknya. Kemarin malam, Senin malam Selasa tuh saya dinas tuh. Tuh.
2: Ada yang nanya itu,
0: Bang Pri. Iya.
2: Biasanya itu PK itu dari Tanjung Sakti.
0: Aduh nanya. Lupa juga saya, pokoknya ada yang nanya gitu pokoknya. Gak tahu kata saya, kok nanya sama saya.
2: Saya nanya sama Pak Boy
0: gitu. Nanya sama Pak Boy gitu. Oke, kita mau coba lagu yang mana Pak Boy?
2: Ya lagunya lagu Aku Bukan Rawana aja nih Bang.
0: Aku Bukan Rawana, siap. Dilanjut dengan salam-salam boleh
2: ya. Salam-salamnya buat PK yang ada di Tanjung Sakti. Ada itu siapa itu yang sering di Tanjung Sakti itu ya, untuk semua aja ya bang, ini sudah lupa ini kalau kita pasang ini
0: catat, lain kali dibikin catatan, lihat catatannya. Biar nggak lupa ya kan.
2: Kalau untuk semuanya aja ini
0: bang. Buat semuanya aja. Oke, terima kasih,
2: terima kasih kembali.
0: Ada Pak Boy tadi pendengar ya, di Simpang 3 Kasuk Baru. Wah, dekat banget itu. Ini kita teriak kedengeran tuh sama Pak Boy, tapi dari sini. Dari radio ya kan. Satu penelpon terakhir pendengar untuk gelaran Pro Dangdut di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dari Datuk Padang Leban.
0: Datuk Padang Leban. Wah, di Padang Leban ya. Datuk Padang Leban di Padang Leban, bukan di Padang Gedondong ya kan. Gimana kabarnya Datuk siang hari ini?
3: Alhamdulillah, tadi malam hujan.
0: Wih, hujan di sana?
3: Ah, lumayan.
0: Waduh, di sini enggak cuma kedengeran.
3: Sebentar.
0: Coba kedengeran suara kertik kertik kertik katanya udah. Udah,
3: sebentar,
0: udah hilang dia.
3: Hujannya tadi.
0: Tapi ya lumayan lah ya, debu udah enggak terlalu berterbangan kan. Lagi sama siapa? Datuk.
3: Sama orang rumah.
0: Sama orang rumah. Kira-kira ini lagunya kayaknya spesial buat orang rumah atau enggak nih? Oke, silakan lagunya kalau gitu.
3: Kami ini kan di rumah ini tinggal orang luar.
0: Mm-mm.
3: Jadi minta lagunya setir yang berdua aja lah.
0: Bisa. Dilanjut dengan salam-salamnya Bila. Bila, boleh silakan.
3: Untuk semua aja lah, dari A sampai Z.
0: Itu aja?
3: Waktu.
0: Itu aja, terima kasih.
3: Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon pendengar untuk sesi ataupun segmen kita yang kedua ya, dalam gelaran Pro Dangdut di siang hari ini. Saat ini pukul 14 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu terakhir berikan untuk gelaran Prodang di siang hari ini, lagu dari Ida Layla dengan Sepiring Berdua. Saat ini pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Untuk berikutnya pendengar, kami akan coba kembali sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya hingga nanti akan kita jelang ataupun nanti akan kita dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan. Selamat siang ini, masih siang ya. Selamat siang, jelang sore lah ya, untuk semua pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada.

pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tuntaskan sejenak gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya. Untuk saat ini akan kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, dengan beberapa lagu religi ataupun lagu islami. Sekali lagi, azan asyar akan berkumandang pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selentur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Menjelang Perwanas 2027, Pemkot Jambi melalui SIBO itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu.

Seksi wartawan olahraga SIWO, PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Salah satunya dengan menggelar perwada. Hari Pers Nasional menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 26 Agustus 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26. Bersama saya Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: 2027, salah satunya dengan menggelar Perwada. Berikut laporan Rizky Amalia dari Jambi.
1: Seksi wartawan olahraga SIWO PWI Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027 yang akan digelar di Lampung pada April mendatang. Salah satu tahapan persiapan tersebut dilakukan melalui Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Perwada. Ketua SIWO PWI Jambi, Mirza Isa mengatakan, Perwada menjadi ajang penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet-atlet wartawan yang nantinya berpeluang memperkuat kontingen Jambi pada Perwanas 2027. Menurutnya, untuk Perwada kali ini baru 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu domino, tenis meja, dan catur. Ketiga cabang tersebut dipilih dengan mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Perwanas 2027 mendatang.
2: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui SIWO itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan kegiatan Perwada Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Perwada daerah, cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Perwanas tahun depan 2027 bulan April nanti.
1: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Perwada kemarin. Selanjutnya pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan Perwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil Perwada tersebut, SIWO PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang.

PPI Lampung, Wirahadi Kusuma, terkait persiapan cabang olahraga mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya.

0: Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, yaitu Wira Hadi Kusuma, di mana PWI Lampung akan mempersiapkan kegiatan Perwarnas tahun 2027. Seperti apa persiapannya, kita akan mengobrol bersama Ketua PWI Lampung. Bung Wira, seperti apa persiapan Perwarnas kita pada tahun 2027 ini?
1: Alhamdulillah, ini kita surprise lah ya, kedatangan langsung dari Pak Sekjen PWI Pusat yang memantau persiapan Perwarnas, karena memang kebetulan kita lagi latih tanding, beliau hadir, dan ini yang pertama yang dihadiri. Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan-latih tanding, dan besok ada bridge, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal tiga cabur lagi yang kita persiapkan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya dan juga menjelang Perwarnas 2027 nanti. Karena biliar ini kita pernah punya torehan catatan emas di Kalimantan Timur dan di Palembang kala itu, cuma 2-3 Perwarnas ke belakang emas kita melayang kan, dapat perak, dapat perunggu. Tapi karenanya ini tuan rumah, karena kalau mungkin bermain di kandang bermain di provinsi lain juga berbeda dengan bermain di kandang sendiri. Apalagi ini meja-meja biasa tempat mainnya para atlet kita. Kalau bahasanya mejanya sudah setangan lah gitu kan, tahu di mana sudut-sudut yang memang tempat mereka biasa melakukan sebuah proses latihan dan proses bertanding. Kita harap kita bisa mencuri emas di sini. Kalau tadi ada 2 emas, dan kita terima kasih pada Pak Manajer yang juga Wakil Ketua DPD Kota Bandar Lampung yang mempersiapkan hadiah motivasi bagi atlet kita. Siapa yang bisa meraih emas, beliau akan memberangkatkan insya Allah umroh untuk ini. Nah, itu yang kita harapkan. Dan atlet-atlet kita saya lihat terus berlatih dan bertanding, tentu bukan hanya biliar, ada beberapa cabur-cabur lain yang juga harus kita terus motivasi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Lampung di ajang Perwarnas 2027.
0: Ada tanding dengan daerah lain atau daerah lawan?
1: Iya, saya sudah dihubungi oleh Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lawan berat di biliar. Ketua PWI Bangka Belitung sudah via telepon, apa kami yang ke sana atau memang Bangka Belitung yang ke sini, itu lagi dalam proses kesepakatan. Juga Jawa Barat juga salah satu yang memang cukup tangguh dalam

0: berharaplah di cabur biliar ini bisa mencuri, bukan mencuri malah meraih lebih dari 2 emas untuk bisa supaya Lampung bisa menjadi minimal 3 besar lah dalam Porwanas 2027.
1: Evaluasi yang kemarin ada diterapi di?
0: Tentu ada. Ini sedalam hal ada beberapa atlet-atlet baru, saya lihat rekrutmen atlet-atlet baru PWI yang memang disiapkan untuk di Porwanas Lampung 2027.
1: Baik pendengar, demikian wawancara saya.

di Lampung. Ini memang merupakan ajang silaturahmi sekaligus untuk prestasi para wartawan dari berbagai daerah. Dan kita di Provinsi Bengkulu ke depan

0: lagi.
1: Ya, kedua, agenda nasional tersebut merupakan momen penting ya bagi wartawan untuk menunjukkan tidak hanya bekerja di balik meja redaksi, tetapi juga memiliki semangat kompetisi, sportivitas, kreativitas, dan prestasi. Kemudian juga diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat kualitas wartawan. Yang paling penting dapat menjadi panggung bagi wartawan untuk terus berkarya

0: terutama di daerah Purwanas itu sendiri nantinya, karena akan bangkit UMKM dan tumbuh ekonomi yang misalnya hotel. Dan juga kita berharap nanti APM dan Purwanas 2027 menjadi panggung prestasi bagi seluruh insan wartawan di Indonesia, karena kenapa di sana mereka bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan, sehingga pulangnya nanti ke daerah masing-masing bisa membawa hal-hal positif.
1: Dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: nasional menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Laporan disampaikan reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Hari Pers Nasional menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disrupsi digital, pers diharapkan tetap mengutamakan kepentingan publik. Praktisi media Frans Kurniawan mengatakan, tantangan hoax serta tekanan ekonomi dan politik tidak boleh melemahkan komitmen jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Ia juga berharap perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis semakin diperkuat agar insan pers dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
2: Serta tekanan ekonomi dan politik diharapkan tidak melemahkan komitmen bagi kami, teman-teman insan pers, untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Itu harapan saya secara pribadi. Kemudian

0: tugas seorang wartawan, tugas seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan. Karena kenapa? Pesan-pesan baik yang kita sampaikan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi hal yang baik dan menjadi kontribusi yang baik bagi masyarakat dan negara.
1: Ia menambahkan, Hari Pers Nasional juga diharapkan memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media yang sehat. Pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga berperan sebagai motor pencerdas bangsa, pengawal kebenaran, dan penjaga nurani publik demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Bangka mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan setiap harinya di berbagai wilayah. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Sekitar 5 kejadian, kadang-kadang bisa sampai 10 pada waktu yang bersamaan kadang-kadang.
2: Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang banyak terjadi di musim kemarau ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait dalam proses pemadaman.
1: Lah setiap hari, bukan lagi setiap hari, dalam bulan Agustus, Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian yang untuk ditangani.
2: Rata-rata setiap harinya berapa kejadian?
1: Kita rata sekarang sekitar 5 kejadian. Kadang-kadang bisa sampai 10 pada waktu yang bersamaan, kadang-kadang 3 waktu bersamaan. Bagaimana lah kita harus dikasihkan tenaga api?
2: Ahmad Suherman menambahkan kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau membuang puntung rokok. Bahkan ada yang sengaja dibakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan aparat

0: yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Peduh.

0: menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Laporan disampaikan Desi Hermila, SPRRI Sungai Penuh.
1: Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
2: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya.
0: Iya.
2: Pada umumnya masyarakat taunya narkotik.
1: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudera untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintu

0: menerima kendaraan operasional. Untuk Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, menerima satu unit truk dan satu unit pick up. Laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Belum lama ini, sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional, jenis truk, dan jenis pick up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Sementara untuk puluhan koperasi Desa Merah Putih lainnya akan didistribusikan dalam waktu dekat. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit kendaraan truk. Sementara untuk jumlah kendaraan pick up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Iskandar Muda mengatakan, koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 1 unit kendaraan operasional jenis truk, di mana kendaraan truk milik koperasi Desa Merah Putih tersebut akan dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil produksi pertanian yang ada di desanya.
2: Perlu kami sampaikan bahwa ada untuk kegiatan koperasi Merah Putih khususnya Desa Selasih ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama 1 truk, 2 pick up. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasih untuk kegiatan koperasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan koperasi Merah Putih yang ada di Desa Selasih.
1: Adapun rincian koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ialah koperasi Desa Merah Putih Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, yang menerima kendaraan truk dan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, yang menerima kendaraan truk dan kendaraan pickup. Koperasi Desa Merah Putih Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk dan kendaraan pickup. Koperasi Desa Merah Putih Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, menerima kendaraan truk. Dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Bukit Makmur, Kecamatan Maje, menerima kendaraan truk. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: lahan atau karhutlah di Belambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Kepolisian Resort Polres Waikanan bertindak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona tak segan turun langsung ke lapangan untuk menyemprot sejumlah titik api di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Aksi terjun langsung ini merupakan langkah penanganan responsif guna menurunkan suhu panas di sekitar titik api, sekaligus memutus pergerakan api agar tidak meluas. Proses pendinginan terus dipacu oleh petugas gabungan hingga kondisi lahan yang semula bersuhu tinggi berangsur turun ke tingkat yang dipastikan aman. Dijelaskannya, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dan bersinergi untuk menanggulangi karhutla. Pihaknya berupaya bersama-sama menjaga situasi dan kondisi lahan di Kabupaten Waikanan agar tetap aman. Keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat dinilai krusial. Pasalnya dampak karhutla tidak sekadar mengancam kelestarian lingkungan dan lahan, lebih dari itu, kabut asap yang ditimbulkan dapat merusak kualitas udara dan memicu masalah kesehatan yang serius seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISFA. Kapolres mengeluarkan peringatan keras sekaligus imbauan kepada seluruh warga. Cuaca ekstrim membuat api sangat mudah menjalar dan sulit untuk dikendalikan jika sudah membesar.
2: Rekan-rekan sekalian, dari pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder yang ada, kita sudah laksanakan kegiatan dan ini adalah upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan kembali perlengkapan kita yang lebih siap lagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadiannya, khususnya Kabupaten Waikanan, karena cukup tinggi tadi kita lihat beberapa titik. Hari ini pagi ada 6 titik di Waikanan. Oleh karena itu tetap kita lakukan penyemprotan. Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menurunkan tingkat suhu, ya. Suhu yang panas kita upayakan turun dia menjadi sedang atau bahkan mungkin menjadi dingin, sehingga titik api yang terbakar di saat itu bisa berkurang dari yang sekian ratus ke sekian puluh, bisa berkurang.
1: Lebih lanjut, AKBP Ramadona mengingatkan bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya kepedulian, peningkatan kewaspadaan serta sinergi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, ia optimis potensi bencana karhutla di Kabupaten Waikanan dapat ditekan secara maksimal sehingga roda aktivitas warga tetap berjalan aman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sehat atau KKS dari kategori Padapa menjadi Wiwerda pada penilaian tahun 2027. Satrianingsri, RRI SP Belitung melaporkan selengkapnya.
1: Yaitu angkanya di 81% di tiap tatanan. Kita yang masih di bawah

ada. Tiap tatanan KKS harus mencapai nilai minimal 81%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, sebagian besar tatanan KKS di Belitung Timur telah berada di atas angka tersebut. Namun tatanan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah karena baru mencapai sekitar 79. Ivan pun menjelaskan

0: 2027 mendatang.
1: Kita yang masih di bawah 81 yaitu 79 tadi di tatanan kepariwisataan. Jadi kelihatannya lebih bagus kepariwisataan bekerjanya ya. Kita beresnya indikator-indikator apa yang belum dicapai. Itu tugas kita bersama. Tapi yang ini di 2027 nanti ada penilaian dari pusat, ya kan? Penilaian dari provinsi, penilaian dari pusat. Itu berharap dari pusatnya mencapai angka 81. Apabila 99 tatanan tadi angkanya 81, maka 81 ke atas ya, maka kita layak dapat di Werda. Salah satu kebanggaan Provinsi Bangka Belitung, walaupun cuma Werda, kita yang berani maju untuk dinilai kualitas kesehatan.

0: pemerintah daerah dan juga tim pembina KKS dalam menjangkau serta membina masyarakat di setiap tatanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja Anda simak Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung. Sebelum kita ke lagu-lagu pop Indonesia kembali, pendengar, kami sampaikan pengumuman atau suara panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada R.A. Norma Estarina A. ASG SH. Dahulu Jalan Reden Patah RT 24 RW 001 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, saat ini domisilinya tidak diketahui, agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 67 garing PDTG garing 2026 garing PN BGL antara Miri Duan sebagai penggugat melawan Ra Norma Estarina A. ASG SH dan Kepala Kantor ART BPN Kota Bengkulu, selanjutnya sebagai turut tergugat. Selanjutnya berita kehilangan, pendengar, berasal dari Riana Padang Serai RT RW, maksud kami RT 010 RW 003 Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio, nomor polisi BD6974CN, BD6974CN tahun 2016, warna hitam, nomor rangka MH3SE8890GJ093184, nomor mesin E3R2E102046, atas nama Riana. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran alamat rumah pelapor Kota Bengkulu pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 13.28 waktu Indonesia Barat. Dan yang menemukan harap dikembalikan kepada Riana Padang Serai RT 3 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Masih berita kehilangan, pendengar,

dari Riana Padang Serai, RT RW 010-003, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Vega R, nomor polisi BD2897AW tahun 2007, berwarna hitam atas nama Riana. Diperkirakan hilang atau tercecer di seputaran halaman rumah pelapor Kota Bengkulu pada hari Rabu 5 Agustus 2026 sekitar pukul 13.28 waktu Indonesia Barat. Yang menemukan harap dikembalikan kepada Riana, alamat Padang Serai, RT RW 010-003, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Hadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Pukul 16:57 menit waktu Indonesia Barat. Andi Rif, dengar dengan apa kabar? Apa kabar untuk pendengar RRI Bintuan? Alhamdulillah, kalau baik ya. Dan yang saat ini lagi dalam perjalanan untuk menuju ke tempat bekerjanya, dapat shift malam nih ya. Hati-hati di jalan teman-teman ya. Tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga pastikan selamat sehat sampai tujuan, karena besok kembali masih ada keluarga yang menantikan kita di rumah. Pendengar, kita tuntaskan gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu pop populer di sore hari ini. Kita akan coba sajikan mendengar lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu. Untuk sore hari ini pastinya pendengar hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, berikan ratusan pelajar sekolah dasar di Kabupaten Kaur mengikuti lomba senam anak Indonesia hebat di lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan ini dalam rangka Semarak Merah Putih Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur selaku tuan rumah. Dari 127 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kaur, semuanya ikut mengambil bagian dalam lomba ini. Dengan antusiasnya para siswa mengikuti kegiatan ini, menambah semarak dari Gebiar Merah Putih yang akan dilaksanakan hingga 29 Agustus. Salah seorang juri pada lomba senam, Langgeng Setio Budi, mengatakan penilaian yang mereka ambil sesuai ketentuan yang ada. Di antaranya, kekompakan gerakan, keselarasan gerakan, power, dan beberapa penilaian lainnya. Langgeng berharap dengan event ini bisa menjadi wadah bagi para pelajar dalam menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Diharapkan ke depan akan ada event lainnya yang disiapkan untuk pengembangan kreativitas para pelajar. Ya, harapannya anak-anak semakin tertarik untuk mengikuti setiap kegiatan yang ada di sekolah ketika wadah itu ada, seperti senam saat ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pendengar mengapresiasi tinggi keterlibatan aktif seluruh pihak sekolah dalam menyukseskan agenda tahunan ini. Pihak panitia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian perlombaan berjalan dengan tertib dan menjunjung tinggi sportivitas. Pengumuman pemenang beserta pembagian hadiah rencananya akan disatukan dengan malam puncak Gebiar Merah Putih. Melalui penghargaan tersebut, diharapkan motivasi anak-anak dalam berolahraga dan berpartisipasi terus meningkat. Ya, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali di ataupun pada situs kami di rri.co.id, dan juga siaran RRI Bintuhan dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mendownload di App Store ataupun di Play Store.

0: Ya bang. Eh, udah datang paketku. Kasih ya bang.
1: Eh ta, kok kulihat tukang paket asik datang aja ke rumah kau?
0: Iya deh, kau tengok nih kan, ini aku hari ini beli baju. Semalam aku beli skincare, makeup. Toko ada mainan ponakanku pun aku beliin.
1: Ih, banyak juga uangmu ya Taya. Kasih tau lah, kerja apa kau? Kok sampai banyak kali kayak gitu uang kau?
0: Mana ada aku kerja deh, kan samanya kita tiap hari. Si kuliah kayak gini, kerja apalah, kerja apapun susah.
1: Lah, terus? Apa rahasianya kau banyak uang? Jangan-jangan kau?
0: Ih, jangan-jangan apa? Kau kira aku simpanan? Aku ngambil pinjaman online.
1: Hah? Pinjaman online? Eh, kayak mana tuh caranya? Mau juga lah aku.
0: Sini, kau ajari kau mana HP-nya. Kau download dulu aplikasinya di HP-mu. Coba, sini.
1: Yang mana nih tak aplikasinya? Banyak kali.
0: Kau pun yang bodohan, ini kan banyak aplikasinya nih ya. Ini kalau aku pakai yang warna merah. Ini yang merah ini deh, ini mantep, ini cepet kari cairnya.
1: Oh, ini ya Taya?
0: Yang itu, klik.
1: Syaratnya apa aja sih, Ta?
0: Gak banyak syaratnya deh. Kau cuma butuh KTP, ha, siap itu dah, kaya raya kau sorenya nanti.
1: Hah? KTP aja? Ih, gampang juga ya Taya?
0: Memang, makanya aku kan tengok lah. Udah kaya aku kan, cuman modal KTP.
1: Ini aku coba masukkan data sesuai KTP ku dulu nih. Terus aku mau pinjam 600 aja lah dulu.
0: Eh, kok 600 aja deh? Sikit kali tanggung. Aku aja kemarin minjam 5 juta, dikasihnya kok enggak pelit-pelitnya orang itu. Minta aja 4 juta, 5 juta, 6 juta pun cobalah, mana tahu bisa.
1: Oh, iya juga ya. Nah, udah nih Tani, hah. Tunggu verifikasi aja aku nih ya. Ih, udah masuk nih tahan.
0: Wop, cair dia, bah.
1: Ih,
0: bagilah deh.
1: Ih, kau kan udah sering, kau tengok aku nih. Iya, ta.

0: keluar ya Artanya?
1: Eh, iya deh. Dari tadi aku panggil si Arta gak ada keluar-keluar lah dia. Kemana dia? Tahu kau? Aku teleponin pun gak aktif loh nomor handphonenya.
0: Ih, emangnya kok lagi ada perlu apa sama dia?
1: Ini deh, si Arta ini udah sebulan yang lalu pinjam duit sama aku. Dibilangnya lagi butuh kali. Nah, dia janjinya mau bayar dalam waktu minggu ini. Tapi sampai sekarang gak ada kabar dia mau bayar. Aku pun lagi ada kebutuhan pula ini.
0: Ih, kok bisa sampai pinjam uang sama mu sih? Padahal kemarin dia tuh pinjol loh.
1: Hah? Pinjol?
2: Permisi mbak, ada yang kenal mbak Arta?
0: Aduh, siapa lagi ini datang nyariin Arta?
1: Eh, iya pak, ada apa ya nyari si Arta?
2: Mbak Arta telah menunggak tagihan pinjaman online sampai berjuta-juta.
0: Hah? Nunggak pinjaman online?
2: Iya mbak, kira-kira ada yang tahu mbak Arta nggak? Ada di mana?
1: Kami juga nggak tahu pak, dan saya juga nyariin dia, tapi dia malah nggak ada. Memang si Arta ini ya. Huh.
2: Kalian siapanya Arta ya?
1: Kawannya si Arta kami pak.
2: Kalian kawannya masa nggak tahu dia ada di mana? Jangan-jangan kalian sekongkol ya?
1: Eh, jangan selalu nuduh ya pak. Arta juga minjem uang sama saya, bukan bapak aja.
2: Begitu kalian harus cari dia lah sampai dapat.
1: Enak
2: jangan
1: aja.
2: Sampai kalian yang saya kejar-kejar.
1: Enak aja.
0: Ih, kok ngancem kami sih pak?
2: Iya. Saya tidak mau tahu ya. Pokoknya dia harus membayar pinjolnya.
1: Oke, kami akan cari Arta sampai dapat dan memaksanya untuk membayar pinjolnya. Tapi bapak juga cari dia.
2: Oke, saya tunggu. Jangan sampai kalian sembunyikan dia. Ngerti?
1: Yeh, sok paten kali lah rentenerin satu ini.
0: Ah, sok keras sekali deh aku tengok.
2: Apa yang kalian bilang? Kalian bilang aku gak dengar apa yang kalian bilang.
0: Ih.

0: Bang Ren. Bang Randy.
1: Ah, iya iya iya.
0: Bang, buka pintu, Bang.
1: Iya iya, ntar. Kau nya, Dek. Ada apa, Dek?
0: Bang Ren, aku bisa minta tolong enggak, Bang Ren?
1: Hah? Kok kenapa? Kok panik gitu? Muka kau kenapa?
0: Ih, takut kali aku, Bang. Bantu aku ya, Bang. Kali ini aja lah aku minta tolong nih, Bang, betul?
1: Tunggu dulu. Ya udah. Masuk dulu. Sini. Apa masalah kau? Cerita dulu sama Bang. Apa masalah kau? Siapa nyakitin kau? Cok kau, biar ku hajar dia, biar ku tepuk dia.
0: Enggak, Bang Ren.
1: Jadi?
0: Aku takut kali loh, Bang. Aku udah takut nih kemana-mana. Aku dikejar-kejar, Bang.
1: Iya, cerita dulu. Kejar sama siapapun. Aduh, ah.
0: Bang, kali ini ajalah Abang tolong aku ya, Bang. Nanti aku gak minta tolong lagi pun.
1: Iya, apa? Cepat cerita.
0: Abang tahu, Bang.
1: Apa?
0: Bulan yang lalu itu, Bang. Aku udah ngambil pinjol, Bang.
1: Apa?
0: Iya, terus aku gak ada lagi uang, Bang, untuk bayar. Jadi aku udah dikejar-kejar, Bang. Kawan-kawanku pun udah diteleponi, Bang.
1: Aduh,
0: tolong aku, Bang. Aku pun beli bukan cuma barang-barangku, Bang. Aku beli juga hadiah Abang ulang tahun Abang bulan kemarin pun pakai pinjolnya aku beli.
1: Jadi kado yang kau beli untuk Abang tuh itu uang dari pinjol? Kacau kali lah memang kau nih, Dek. Aduh, Dek.
0: Aku udah kemana
1: pula nih, ya? Aduh.
0: Tolonglah, Bang Ren. Dek. Cuman Abang ku tahu nih, Bang.
1: Iya, kau tenang dulu. Kau tuh masih muda, Dek. Kok berani lah kau ngambil-ngambil pinjol kayak gitu, Dek? Kenapa kau cerita ke Abang?
0: Iya sih, Bang. Terus gimana lah ini, Bang? Tapi kemarin tuh kan aku pengen kayak kawan-kawanku. HP-nya mahal, tasnya baru. Tau lah, Bang, kiriman mama cuma berapa sebulan.
1: Ya kerjalah kau, jangan kau salahkan mama. Kau kerja biar kau tahu cari uang tuh kayak mana. Jangan ke pinjol lagi.

0: ada kabarnya belum? Aku jadi takut dikejar-kejar entrenir juga ini, Ra.
1: Belum deh, udahlah, tenang aja kau. Nggak usah kau pala takut-takut kali. Kita nggak salah.
0: Itu kan Arta.
1: Iya.
0: Arta!
1: Arta, kemana aja kau? Dicariin kau nggak pernah ada kabar kau, ha? Ingat kau kan, utang kau.
2: Matilah aku. Ada Rara lagi. Mana utangku sama dia masih banyak. Gimana nih?
1: Woi, Arta! Kayak mana pinjolmu itu?
2: Rara, kapan kau ke Medan?
1: Gak usah kau basa-basi. Banyak kali cerita kau. Aku ini diancam sama si Dea ya. Sama rentenir. Sama rentenir. Kau gak usah pura-pura lupa.
2: Aman-aman. Pinjol aku udah bayar kok. Tenang,
1: Klen. Aman.
2: Makanya, kalau diteleponnya gak usah diangkat. Udah aku bayar lunas.
3: Permisi, Mbak.
1: Hah? Siapa lagi nih yang dicari?

Pendengar, hamparan sawah di Kecamatan Kelam Tengah mengalami gagal tanam akibat kurangnya pasokan air yang disebabkan oleh cuaca panas yang melanda sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut, pendengar, membuat para petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi persawahan mereka. Saat cuaca panas melanda pada musim kemarau seperti saat ini, saluran irigasi di daerah tersebut dinilai kurang mendukung proses bercocok tanam di sawah. Sungai Air Kelam yang menjadi sumber air bagi hamparan sawah di Kecamatan Kelam Tengah juga cepat menyusut saat musim kemarau tiba. Kondisi itu, pendengar, menyebabkan banyak sawah di daerah tersebut gagal ditanami selama musim kemarau. Min Kamdi, salah seorang petani pemilik sawah di Kelam Tengah, mengaku pasrah dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Menurutnya, jika cuaca panas berlangsung cukup panjang, sawah di daerah tersebut dapat dipastikan mengalami kekurangan air. Akibat kekeringan ini, pendengar, para petani terpaksa membiarkan sawah mereka terbengkalai untuk sementara waktu. Mereka memilih menunggu hingga musim hujan tiba agar ketersediaan air kembali mencukupi untuk mengolah lahan. Kondisi tersebut membuat aktivitas pertanian di Kecamatan Kelam Tengah ikut terdampak selama musim kemarau.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan RRI

Kalian ada masih setia bersama kami saat ini pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Dennis Buldani dengan kebile-bile menjadi lagu terakhir dalam kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda untuk lintas binton petang edisi hari ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Masih akan kami sajikan mendengar beberapa lagu daerah Provinsi Bengkulu ataupun beberapa lagu daerah ya di sore hari ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar Anda akan ditemani rekan kami Aris Fernandes hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat petang, selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya dan sampai jumpa di lain kesempatan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahina. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat baik.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

pencerah jiwa. Futur. Pernahkah Anda mengalami yang disebut dengan futur? Futur, penurunan semangat dan gairah dalam beribadah. Futur bisa dialami siapa saja. Dalam kadar ringan, futur ditandai dengan kemalasan, kejenuhan melakukan ibadah. Selanjutnya, timbul keengganan untuk berbuat kebaikan. Jika tak ditanggulangi dengan segera, futur akan jadi semakin parah. Biasanya akan dibarengi dengan penurunan kualitas iman. Pada kondisi ini, seseorang akan berhenti menjalankan ibadah, berhenti berbuat kebaikan. Astagfirullah. Penyebab futur diantaranya, kurang keikhlasan dalam ibadah, terpukau dunia, terlalu cinta dunia, melakukan maksiat, mengkonsumsi yang haram, berkawan dengan orang yang justru menjauhkan kita dari Allah, membebani diri melebihi kemampuan dalam segala hal. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amal sesuai dengan kemampuanmu, karena sesungguhnya Allah tidak merasa bosan sehingga kamu sendiri merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah ialah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Saat kita mengalami futur, kita harus tingkatkan ibadah-ibadah sunnah sesuai hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang lemah semangatnya kemudian mengikuti sunnahku, maka sesungguhnya ia akan menang. Dan barang siapa lemah semangatnya kemudian ia tidak mengikuti sunnahku, maka dia akan celaka. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW antara lain dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sudah tahajud, rawatib, duha, witir, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, berzikir, berselawat, lakukan puasa-puasa sunnah. Iman yang ada dalam hati seorang muslim tidak dalam satu kondisi, selalu mengalami perubahan. Terkadang naik, terkadang ia turun. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, berdoa Allahumma musharrifal kulub, sharif kulubana ala ta'ati. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami pada ketaatan beribadah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pusat datang terpecah konsentrasi.
1: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
0: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Afandi, RRP3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pemenuhan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pemenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan BPD Petapua. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program

0: sampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan ombudsman, dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya, dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
1: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
2: Rekomendasi dari Ombudsman, temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
1: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
4: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini.
6: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen?
4: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penanganan kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
5: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
7: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
5: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Kris.

0: Fatmawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
2: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
3: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
4: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
3: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
5: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu ya. Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
7: Tidak.
5: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
7: Ya barang saya diperiksa terus Pak.
5: Seperti itu.
6: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
8: Yang mulia, mohon menyamar sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
5: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih dan terdengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Merapi, Telalu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM ataupun untuk Anda yang tinggal menyimak melalui RRI Digital. Baru saja Anda mendengarkan Warta Berita Pro 3 dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda bisa menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada Irma Jun Sarwana, Stephen Warna, ada Audrey Papilaja, terus juga nanti akan dipandu oleh Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail ya. Pendengar, pastikan aja dengan mana, tetap di 92,5 FM Pro 1, Kenal Informasi dan Inspirasi. Adrian Halif 2001 kali spesial untuk Anda.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: edisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah.
4: Iya, kuasai apa sih bahasa laptop asing. Serius amat?
5: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
4: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
5: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
4: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
6: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah. Sari berita penghimpunan ZIS meningkat, Basnas Kaur bidik potensi zakat perkebunan dan nelayan. Harga bawang merah di pasar rakyat Impres Bintuhan alami penurunan, namun harga bawang putih masih stabil. Inilah warta berita daerah selengkapnya malam ini bersama saya, Ares Palandes. Baik, mendengar kita menuju ke warta berita pertama. Harga bawang merah di pasar rakyat Impres Bintuhan alami penurunan, namun harga bawang putih masih stabil. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Aisyah Hadini.
2: Harga bawang merah di pasar rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Salah seorang pedagang bawang, Nipirisda, mengatakan penurunan harga bawang merah terjadi secara berangsur. Menurutnya, berangsurnya penurunan harga bawang merah dimulai dari harga Rp45.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp35.000 per kilogram, dan kini turun kembali menjadi Rp30.000 per kilogram. Penurunan harga bawang merah tersebut mendapatkan respon positif dari para pembeli. Harga yang lebih rendah dinilai dapat membantu masyarakat menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-hari. Sementara itu, pedagang menyebut untuk harga bawang putih masih bertahan di harga Rp35.000 per kilogram. Kondisi harga kedua jenis bawang tersebut terpantau berbeda dengan bawang merah yang mengalami penurunan, sedangkan bawang putih masih relatif stabil. Pedagang sangat berharap pasokan bawang merah dan bawang putih dari distributor tetap terus lancar, sehingga harga di pasaran bisa terjaga dan tidak mengalami kenaikan secara tiba-tiba.
3: Bawang murah yang merah 30, kalau yang putih itu 35.
2: Sementara itu, untuk harga cabai merah saat ini masih terpantau stabil, yakni Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai jenis lainnya masih terpantau tinggi, yakni cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram dan cabai setan Rp60.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong juga terpantau masih tinggi, yakni Rp50.000 per kilogram. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Ratusan pelajar sekolah dasar di Kabupaten Kaur mengikuti lomba senam anak Indonesia hebat di Lapangan Merdeka Bintuhan, di mana kegiatan ini dalam rangka Semarak Merah Putih Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur selaku tuan rumah. Dari 127 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kaur, semuanya ikut mengambil bagian dari lomba ini. Dengan antusias, para siswa mengikuti kegiatan menambah semarak dari GBR Merah Putih yang akan dilaksanakan hingga 29 Agustus. Salah satu seorang juri pada lomba senam langgeng Setyo Budi mengatakan, di mana penilaian yang mereka ambil sesuai ketentuan yang ada, diantaranya kekompakan gerakan, keselarasan gerakan, power, dan berapa penilaian lainnya. Langgeng berharap dengan event ini bisa menjadi wadah bagi para pelajar dalam menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Semoga ke depan akan ada event lain disiapkan untuk pengembangan kreativitas para pelajar. Dinas Pariwisata Kabupaten Kau terus berupaya mempromosikan wisata demi peningkatan kunjungan wisatawan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
4: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur terus berupaya mempromosikan destinasi lokal demi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Upaya ini dilakukan secara aktif untuk memperkenalkan keindahan alam daerah kepada masyarakat luas. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pembuatan konten wisata yang menarik dari berbagai destinasi unggulan. Tim kreatif secara rutin mendokumentasikan pesona alam dan mengunggahnya ke berbagai platform media sosial. Kepala Dinas Pariwisata Kaur, Juli Sarti mengatakan, pemanfaatan media sosial terbukti menjadi cara yang efektif untuk menjangkau calon wisatawan dari berbagai daerah. Konten visual yang kreatif membuat potensi wisata Kaur semakin dikenal publik secara luas. Selain promosi digital, instansi ini juga aktif menjalin kerjasama dengan daerah lain di luar kabupaten. Kerjasama tersebut bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengelola sektor kepariwisataan.
5: Kita tetap pokoknya antusias untuk mempromosikan wisata di Kabupaten Kaur ini, makanya kita terus berlomba-lomba untuk kerjasama dengan kabupaten lain, dan juga kita jadi akan mereka akan ada kegiatan di luar, turun ke wisata-wisata, kamu buat bentuk video, bentuk promosi, mungkin akan melibatkan juga bupatinya.
4: Pertukaran wawasan antar daerah ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola destinasi wisata lokal. Melalui kolaborasi ini, standar operasional pariwisata di Kaur diharapkan dapat terus berkembang lebih baik. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat dan pengelola wisata agar senantiasa menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan warga akan memberikan kenyamanan bagi para pelancong. Berbagai langkah strategis ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian lokal melalui sektor pariwisata yang semakin maju. Kabupaten Kaur kini siap menjadi salah satu tujuan liburan utama di Provinsi Bengkulu. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
1: Baik, mendengar warta berita daerah Kaur malam hari ini diproduksi oleh RRI Bintuan. Di mana pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menerima dua penghargaan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, Kementerian Hukum RI. Penghargaan diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama Kepala Bagian Hukum di Ruang Kerja Bupati Bengkulu Selatan, yaitu pada tanggal Rabu 25 Agustus tahun 2026. Di mana pendengar, dua penghargaan tersebut yakni peringkat 1 pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH tahun 2025 di tingkat Provinsi Bengkulu dengan predikat A sangat baik dengan nilai 8,5. Kemudian penghargaan indeks reformasi hukum atau IRH tahun 2026 dengan predikat istimewa. Bupati Bengkulu Selatan Ripa Tajudin mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen Pemkab Bengkulu Selatan dalam perkuat tata kelola regulasi, pengelolaan informasi hukum, pelayanan hukum. Hal tersebut demi mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berotensi pada pelayanan masyarakat. Ripai Tajudin juga menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran Pemkab Bengkulu Selatan. Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Bengkulu Selatan. Penghimpunan ZIS meningkat, Basnas Kaur bidik potensi zakat perkebunan dan nelayan. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Lili Rahman.
6: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten Kaur, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten Kaur setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
7: Kami bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara. Sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi, dari 40 jutaan mencapai 150 jutaan.
6: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten Kaur yang belum terorganisasi secara maksimal. Sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kaur cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas Kaur akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. Jun menegaskan untuk hasil perkebunan sawit apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%. Sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Baik, benar kami hadirkan warta berita terakhir malam ini. Sejak dibukanya pasar murah Merah Putih beberapa hari lalu, setiap harinya lapangan Merdeka Bintuhan selalu datangi warga untuk silih berganti membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan pasar murah. Salah seorang warga

Rp1.000. Selanjutnya ada gula pasir sebesar Rp13.000 dan telur ayam Rp45.000 per karpet. Pasar murah ini masih akan berlangsung hingga tanggal 29 Agustus 2026 mendatang. Warga wajib membawa KTP saat hendak membeli sembako di pasar murah. Baik, pendengar, demikian sudah Warta Berita Daerah Kaur malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI B.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kamu nangis kenapa?
1: Lihat nih komentar Instagram aku. Banyak yang ngebully loh. Sedih aku tuh.
4: Emang kemarin ada masalah apa?
1: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel, sakitnya tuh di sini kak.
4: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emangnya enak? Syukurin.
5: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Assalamualaikum.
6: Shalom.
7: Namo Buddhaya.
5: Salam kebajikan.
7: Tuhan memberkati.
5: Om Swastiastu.
6: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia,

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Ibu belinya. Kaila lihat tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu. Ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya, Bu. Kaila kecapean habis MPLS murid baru.
1: Iya ya. Gak kerasa ya, Nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, Nak?
0: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
1: Justru itu, Nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, ibu sudah repot. Apalagi buat persiapan kuliah.
1: Gak apa-apa. Selagi ibu bisa, pasti ibu usahakan.
0: Ibu, Kaila bangga sama ibu. Tapi Kaila juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, Nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
2: Kenapa Bu?
0: Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi Bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
4: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
2: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Ke sini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puaskan kalian semua. Puas kalian, puas. Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
4: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

Ya itu dia tadi mendengar ada Ervian Dewi ya, ajarkan aku di kesempatan malam hari ini. Dan waktu kita menunjukkan pukul 21 mendengar. Dan selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu bergabung bersama Pro 1 RRI Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: Dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser. Tolong ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap.
3: Iyo, mantap ini.
0: Pengucapan syukur, Mbak.
3: Iya.
0: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
3: September.
0: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Itu aja.
0: Salam sukses semua.
3: Okay. Salam Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
3: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
3: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
3: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Iya.
4: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
3: September.
1: September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
3: Betul.
1: Siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin. Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
3: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
3: Betul.
4: Siap. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
3: Boleh, silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa, ada Ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
3: Oh, Bu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
1: Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
3: Bang Leman.
1: Okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
3: Amin.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
5: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
1: Okay.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma
3: sopran ya, Irma ya.
6: Alto ke sopran.
3: Meso sopran ke sopran.
1: Barito.
6: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
3: Alto iya ya.
6: Iya, mezzo sopran.
3: Saya tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
7: Sar. Aku bet. Apa ya
6: kok? Tenor.
7: Tenor.
1: Tenor.
7: Kunci. Aku tenor.
1: Tenor. Tenor ya. Oh, baik.
3: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
8: Pasir Putih itu direkam kalau enggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
3: almarhum Fidi Aldiano.
8: Itu bareng sama grup Catwalk.
3: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya. Betul.
7: Aku ada loh di situ.
3: Emang kemana? Ya bisa rame, bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
3: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
1: Iya, kalau pengen kolaborasi. Ya.
6: Kalau masing-masing.
3: Masing-masing pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
3: Siapa aja.
7: Bermimpi lu setinggi.
3: Iya, enggak apa-apa.
6: Kalau siapa dulu nih?
3: Bang, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
6: Audrey langsung. Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
3: Wow, dingin banget.
6: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
3: Beneran ya? Bener ya?
6: Bener ya? Mau banget.
3: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik.
6: Oke, Kak Irma.
3: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
8: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Miss Houston.
1: Oh
3: ya, Pak.
8: Cita-cita aku dari
1: Okay.
8: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
3: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Aduh.
7: Wih.
6: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
3: Iya pastinya, siapa tahu lo.
8: Kalau untuk
3: Indonesia,
8: daripada gua
3: abis
8: ini dimusuhin, gua
3: sama Koko ya. Jangan dimusuhin. Koko kan baik.
7: Aku sih
3: enggak
7: begitu.
3: Kan udah dua duetnya loh, udah.
6: Ya, temannya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
3: Oke.
1: Kokos. Steven.
5: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
7: David Foster.
3: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
5: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga
3: sih. Sama Irma berarti.
6: Takut juga.
3: Takut dimusuhin.
6: Takut juga lagi.
3: Kalau Sarwana.
7: Ini, oh, kamu deh ya? Aku sama Yudi aja deh.
3: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
3: Iya
1: bikin
3: dong.
1: Lagu religi ya.
3: Mantap, bener ya? 2027
1: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
3: Februari. Siap.
7: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
3: Iya.
1: Bukan Zem.
7: Zem. Maher Zem, ya.
3: Maher Zem. Kok suaranya bilangnya Zem lo? Maher Zem.
7: Iya.
3: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
1: Zem.
6: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
7: Zem.
3: Bener.
7: Maher Zem.
6: Bener. Maher Zem.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Ada Bu Fatmawati tadi di.
3: Apa pertanyaannya mas?
7: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
3: Ibu Fatmawati. Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
7: Ibu Fatmawati.
3: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
3: Suka duka.
7: Minum.
3: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarya.
3: Iya, dalam berkarir.
1: Ya.
6: Suka duka nyanyi apa karena kita
3: dalam berkarir.
6: Dalam berkarir.
3: Berkarir.
6: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
3: Sekali-sekali
6: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
7: Ini dukanya dulu apa?
6: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang.
3: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
6: Iya. Wah, nah itu caranya kan? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
3: Terus gimana, ya, Audrey?
6: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
3: Itu paling enggak enak ya.
6: Aduh, memang
3: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
6: Iya,
3: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
7: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
1: Gimana?
3: Apa? Ya.
6: Ini kalau itu kalau kayak gitu saya lupa lirik.
7: Ini dari awal sampai akhir.
6: Kayak penonton itu.
3: Iya juga ya.
7: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
6: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu bekas ya dulu ya.
1: Java Jazz, friend of mine.
6: Java Jazz ya, Java Jazz ya, keren. Java Jazz ya, banyak banget.
1: Sukanya banyak ya.
7: Aku.
1: Iya dong.
7: Sukanya terima duitnya.
3: Cuma jangan ngomong, saat semua orang juga suka.
7: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus
7: dikenal orang.
1: Iya.
3: Orang baru.
7: Apa lagi ya?
3: Tuh.
7: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada
3: kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
6: Nggak bisa okay,
7: okay, okay. Bener kan? Baik saya.
1: Nggak bisa behave.
3: Bener banget tuh.
6: Nggak bisa behave saya.
3: Oke Koko.
1: Koko.
6: Ini di paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
3: Koko ini paling rapi loh bener.
5: Dukanya aku pernah. Sebagai grup ya, waktu ngerasain yang dirasain sama
6: Audrey.
5: Itu kita lagi mau kompetisi
1: Di Filipina. Betul lah.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
3: suaranya hilang. Oh my god. Kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
3: Saling menular.
6: Iya. Tapi memang biasanya kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
3: setuju banget.
6: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
3: Iya,
5: latihan orkestranya.
3: Tapi itu memang terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan
3: kayak iya kan benar. Padahal ini tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
5: buat suara, tapi boleh di hari
6: H. Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil tuh benar-benar kayak
3: masih stres dulu ya.

0: Wow, keren.
1: Gila.
0: Ya benar ya, ya, ya, pikiran kan bisa
1: pikiran langsung ikut ke suara ya. Betul banget.
2: Kalau Mbak Irma, suka duka?
3: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
0: Nah, dengan itu mendadak itu. Oh. Dan tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada kayak
1: termasuk the vocal legacy ini.
4: Aduh. Itu dukanya kita.
0: Iya.
1: pas banget ya.
3: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
3: Suka agak nggak bisa keren gitu intinya gitu.
2: Oke.
3: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
4: suka di belakang layar.
3: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
3: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar, karena satu, aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
3: Tetap ada di depan layar, memberikan contoh buat regenerasi yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
2: Siap.
5: Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
3: Kamu nanya, ini kan kita.
5: Iya, aku tanya.
1: Wow. Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
5: Kok dua bareng tuh ya? Kayak Mas Anang ya? Iya nggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
5: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata kita, aku sih yes.
5: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
2: Oh gitu?
3: Mas Anang sama kamu?
5: Ada ceritanya.
1: Apa?
2: Ya udah.
5: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? The Vocal Legacy. Itu ide siapa?
3: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
3: Ya? Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
3: yang bisa dibilang orang yang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an.
3: Aku masih muda. Enggak
1: mau terima.
3: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
3: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
2: Yes. Siap kalau begitu.
0: Jadi nanti kalau ditanya
2: gitu, Sar, gitu katanya.
0: Masih ingat enggak?
2: Masih lupa. Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah,

0: boleh satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab selanjutnya apa yang mendapat hadiah donat?
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan jawab. Okay,
0: pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Ya, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Ayo, ayo coba dong, diingat. Irma. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Eh lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Oh, ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah, empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, ini.
3: Tunggu, apa ya?
1: Mas, bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya? Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, Audrey. Lupa lu. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
1: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya.
0: Kurang.
1: Ya
0: udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Ya, karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi ya,
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Habis segala dia. Oh. Ya kalau itu pencipta lagu dia.
0: Enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah. Ayo.
0: Yang penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya? Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya. Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung?
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Mas Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
2: Album pertama ya.
0: Dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya aja depan.
0: Iya nggak bisa lah syairnya.
2: Wah ini kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa nggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Enggak ya.
2: Lagu isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wis, tetap ya. Nggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mau tapi kayaknya hampa.
4: Oh, hampa
1: benar tasnya.
0: Judulnya ingat ya.
1: Ay, coba nyanyi, coba nyanyi, coba nyanyi. Coba Gus Steven nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gitu. Ya, ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuma Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya.
4: Itu kacau banget.
1: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo,
0: bukan udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
5: Masuk bocah cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya Ciguria.
5: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
5: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
4: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
5: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
5: Juga ya, nah, ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
5: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
5: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Oh, jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
5: Pokoknya Audrey, siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun. Stephen.
5: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang. Masih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam Ciguria.
5: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
5: Sukses selalu buat karirnya bulan semuanya.
1: Oke, Ciguria.
5: Yang akan datangnya ya. Terus,
0: iya.
5: Salam dulu Bang Yudi. Yang
1: oke, silakan.
0: Siap.
5: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu, Bu Shori. Dengan okay. Semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam okay. Sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
0: Itu saja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama tanya. Siapa ini? Mau dari berempat. Tanya.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akun kan
0: show? Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kanker?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Sudah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
4: Nah, mulai di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya udah kuliah di YouTube loh. Yang mana nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
0: Terima kasih.
6: Pak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja. Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah setengah sebelas.
0: Iya, setengah sebelas. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
4: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja? Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Mana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu.
0: Iya, ya, kayak gitu gitu sih. Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio mana? Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi.
1: Okay.
0: Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita apa namanya di apa namanya? Langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Oke.
3: Okay. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya, lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh, iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak, kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagu gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan dia orang Makassar suara kenceng pas dia ngomong, iya boleh. Ya, coba ngomong itu. Sama cerita. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil, gini, iya. Ya gitu, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
0: Oh, merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga ingat lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan The Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya buka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke. Okay.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_vocal_legacy_ di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Di situ dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an. Wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an.
2: Misalnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_legacy.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini bahas bakal
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang lain semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
3: ada filmnya loh.
0: Ya gimana cerita ke, maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada ceritanya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa untuk terjebak ya, maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Apa dan ternyata mereka malah happy ternyata.
1: Wow,
2: itu kurang lebih sepuluh.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung,
1: ya,
0: Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, nah sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang di Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih.
1: Datanglah. Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokalis.
0: Baik, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bengkulu dimanapun Anda berada, dan baru saja kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat tadi, dan hadir serentak juga di Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Dan malam ini kita juga diajak ngobrol sekaligus bernostalgia bersama Irma June, Sarwana, Stephen Warna, dan Audrey Papilaja, dipandu oleh Ita Dia Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan semoga pendengar obrolan dan lagu-lagu yang kita dengarkan tadi juga ikut membawa kembali kenangan-kenangan yang mungkin udah lama kesimpan. Nah, setelah kebersamaan secara nasional tadi, sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Bengkulu dan masih bersama Nova yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tengah malam nanti. Buat Anda yang masih beraktivitas ataupun mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sudah santai di rumah, tetap bersama kami. Akan kami hadirkan informasi terkini dan juga lagu-lagu pilihan yang kami siapkan juga untuk menemani malam Anda. Dan setelah ini juga akan Nova putarkan lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar tautan pendaftaran bantuan beras pemerintah melalui media sosial ataupun WhatsApp, dan belakangan beredar unggahan di TikTok juga yang mengarahkan masyarakat untuk mendaftar bantuan melalui sebuah tautan. Nah, setelah ditelusuri pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar. Tautan yang disertakan justru mengarah ke formulir yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif, sehingga diduga merupakan modus phishing atau pencurian data. Pemerintah memang memiliki program bantuan beras 10 kg per bulan bagi setiap keluarga penerima manfaat, khususnya keluarga yang masuk desil 1 sampai 4 dalam DTSEN. Nah, pendengar, bagi masyarakat yang belum terdaftar, pengusulan juga dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos. Jadi jangan mudah mengisi data pribadi melalui tautan yang tidak jelas sumbernya, dan selalu pastikan informasi bantuan berasal dari kanal resmi pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendengar, antrian kendaraan kembali terlihat di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu, terutama untuk pengisian BBM jenis Pertalite. Nah, sejumlah pengendara harus menunggu lebih lama akibat adanya kendala dalam proses distribusi. Nah, sales area manager Pertamina Patra Niaga Bengkulu, Farid Akbar, menjelaskan pendengar, kondisi ini dipengaruhi kendala teknis saat bongkar muat BBM serta keterlambatan kapal akibat faktor cuaca. Nah, Pertamina memastikan antrian tersebut bukan karena persediaan BBM habis, melainkan distribusi dari titik pasokan menuju sejumlah SPBU yang mengalami hambatan. Nah, kondisi serupa juga terjadi di Pulau Enggano, pendengar. Pertamina menyebut pasokan berikutnya akan segera dikirim, terdiri dari 48 kiloliter Pertalite, 16 kiloliter biosolar, dan 8 kiloliter minyak tanah. Dan pendengar, masyarakat juga dihimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Dan Pertamina juga berharap distribusi di Kota Bengkulu maupun di Pulau Enggano juga dapat kembali normal lagi setelah kendala teknis dan cuaca teratasi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.
4: Yes!
1: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, pasti pernah gak sih tergoda belanja cuma karena ngelihat tulisan promo terbatas atau diskon besar? Nah, rasanya tuh emang kayak sayang kalau dilewatin, padahal belum tentu barang tersebut benar-benar kita butuhin. Nah, salah satu cara sederhana untuk mengurangi belanja impulsif adalah menerapkan aturan tunda 24 jam. Jadi barang boleh aja dimasukkan ke keranjang online, tapi jangan langsung dibayar, dan juga beri waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya kembali. Nah, jeda tersebut pendengar bisa digunakan untuk ngecek saldo, ngelihat anggaran, membandingkan harga, sekaligus bertanya apakah barang ini tuh emang dibutuhin atau cuma menarik karena lagi promo aja. Nah, kalau setelah 24 jam barang tersebut masih kerasanya perlu dan nggak mengganggu kebutuhan utama, baru keputusan beli bisa dipertimbangkan. Jadi pendengar, bukan berarti kita tuh nggak boleh beli barang yang disukai. Intinya tuh lebih ke beri sedikit waktu antara keinginan dan juga keputusan, supaya belanja juga tetap menyenangkan tanpa membuat pengeluaran jadi tidak terkendali.

tamu ruang paling hampa suara di dunia adalah Enoshik Hamber di University of Minnesota, Amerika Serikat. Enoshik Hamber ini dirancang khusus untuk menyerap semua gelombang suara sehingga menciptakan kondisi tanpa gema dan kebisingan. Akibatnya, ketika seseorang berada di dalamnya, suara luar hampir sepenuhnya hilang. Suasana di dalam ruang ini bisa sangat aneh dan tidak nyaman. Banyak orang melaporkan bahwa mereka bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri dan bahkan suara pernapasan. Ruang hampa suara ini digunakan untuk berbagai tujuan penelitian, termasuk pengujian perangkat audio, penelitian tentang persepsi suara, dan studi tentang bagaimana manusia merespon lingkungan yang sangat tenang. Kondisi di dalam ruangan ini juga dapat menyebabkan disorientasi dan pengalaman yang tidak biasa, sehingga hanya sedikit orang yang bisa bertahan lama di dalamnya. Secara keseluruhan, Enoshik Hamber di University of Minnesota bukan hanya sebuah ruangan unik, tapi juga alat yang sangat berharga dalam ilmu akustik dan psikologi, yang membantu kita memahami lebih dalam tentang suara dan pengaruhnya terhadap manusia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Kita Indonesia sesungguhnya.
3: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, musim kemarau dengan cuaca panas dan angin yang cukup kencang membuat risiko kebakaran perlu lebih diwaspadai. Nah, pemerintah Kota Bengkulu, pendengar, mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi terhadap berbagai aktivitas yang dapat menjadi sumber api. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan pendengar kewaspadaan perlu dimulai dari lingkungan rumah. Jadi sebelum meninggalkan rumah, warga juga diminta memastikan tidak ada sumber api maupun peralatan yang berpotensi memicu kebakaran. Nah, perhatian juga perlu diberikan saat membakar sampah, sebab dalam kondisi angin kencang, api juga dapat lebih cepat menjalar ke lingkungan sekitar. Dan pendengar, pencegahan kebakaran juga bukan hanya menjadi tugas pemadam kebakaran saja, tapi juga membutuhkan kepedulian kita bersama. Jadi selama musim kemarau ini, pastikan kondisi rumah dan juga lingkungan tetap aman, serta hindari penggunaan api secara sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintang.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus.

cerah jiwa. Ikhlas. Siapa yang tidak tahu pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah kita? Sering kita mendengar, bahkan kita mengucapkan, "Saya ikhlas melakukannya, saya ikhlas memberinya," atau "Saya tulus melakukan untuk Anda." Saudaraku, pernahkah kita merenungkan makna mengucapkan "saya ikhlas" atau "saya tulus"? Andai benar-benar tulus dan ikhlas, untuk apa ketulusan dan keikhlasan diucapkan dan bahkan diceritakan kepada orang lain? Andai benar-benar ikhlas, mengapa ada rasa gembira saat dipuji dan sebaliknya tersinggung ketika ditolak atau bahkan dimaki? Ketahuilah, sejatinya orang yang benar-benar ikhlas adalah orang yang tidak berubah sikap atau perasaan ketika dipuji atau dimaki. Pujian dan makian sesama manusia bagi orang yang ikhlas tiada bedanya. Bahkan mereka lebih suka menyembunyikan amalannya dibandingkan menampakkannya. Demikianlah gambaran tentang keikhlasan yang dapat kita simpulkan dari sebuah hadis berikut. Di antara orang yang mendapat jaminan akan dinaungi Allah di hari kiamat adalah lelaki yang menyedekahkan sebagian hartanya, lalu ia merahasiakan sedekahnya. Tangan kirinya tiada mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan orang yang berzikir mengingat Allah di tempat sunyi, lalu kedua air matanya berlinang menangis. Semoga kita sudah di level ini, walau awalnya sangat sulit, namun percayalah, bersama Allah kita bisa dan ada solusinya. Selamat berkumpul dengan keluarga, nikmatilah apapun yang ada. Dengan mensyukuri nikmat Allah, maka yakinkan bahwa Allah akan menambah nikmat yang lain.

pencerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipatgandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang

0: pencerah jiwa.
1: Rendah hati.
2: Kisah kerendahan hati yang mempesona. Suatu siang, seorang pemuda membawa banyak sekali koper memasuki gerbang pondok pesantren Lirboyo. Rupanya, ia hendak menjadi santri baru. Pantaslah, barangnya cukup merepotkan. Kebetulan ia melihat seorang tukang kebun yang sedang mengurus tanaman di halaman pondok. Maka dengan santun, pemuda itu menyapa sang tukang kebun. "Maaf pak, apa tidak merepotkan kalau saya minta tolong?"
3: "Boleh mas, apa yang bisa saya bantu?"
2: "Kalau berkenan, tolong bantu membawa sebagian koper saya ke kamar santri baru."
3: "Baik mas, mari saya bantu bawakan."
2: Tanpa perasaan sungkan, barang-barang itu dibawakan sampai ke dalam. Pemandangan itu mengejutkan para santri lama yang menyaksikannya. Belakangan, si pemuda baru mengetahui bahwa orang yang ia sangka tukang kebun ternyata Kiai Abdul Karim, pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Kelihatan sekali bagaimana tawaduk seorang ulama besar yang tidak malu-malu membantu dan melayani para pelajar yang datang hendak menuntut ilmu. Kiai Abdul Karim wafat tahun 1954, dan cerita tadi hanya goresan kecil dari lautan kerendahan hati dalam kehidupan beliau. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, sahabat bertanya pada Ibunda Aisyah, "Apakah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang berada di rumah?" Bunda menjawab, "Rasulullah melakukan seperti apa yang dilakukan kalian jika sedang membantu istrinya. Rasulullah menambal sendiri sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air menggunakan ember. Ya Rabbi, adakah keteladanan yang lebih indah melebihi akhlak seperti yang diperlihatkan manusia yang paling mulia di seluruh alam ini? Jagalah selalu sifat rendah hati dalam diri kita. Hindari sejauh-jauhnya sifat merasa sudah pandai, merasa sudah sukses, merasa tidak pantas melakukan sebagian pekerjaan karena memandang diri sendiri sudah mulia dan

Baik, peringatan tuntas sudah kebersamaan kita lintas pintu malam ini mewakili seluruh kelompok jam tugas mendulur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali lintas pintu pagi tepat pada pukul 5. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuhan.

Selamat pagi pendengar, dimanapun anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan, mendengarkan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti program acara hiburan dan juga informasi untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Pusaka Bintuan, kami ucapkan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 FM RRI Bintuan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

pencerah jiwa. Mungkin suatu saat Anda akan mengalami kegagalan yang tidak pernah Anda inginkan, yang membuat dunia indah serasa berganti lembah sunyi. Mungkin suatu masa Anda juga merasa orang-orang terdekat membuat sekat, membiarkan Anda hampir sekarat, tiada tempat untuk meminta pendapat atau nasihat. Mungkin suatu ketika Anda akan merasakan lelah, semua usaha yang dilakukan untuk menyenangkan mereka tiada harganya, dan semua mata seolah menjelahinya. Mungkin saat ini Anda merasa seperti dilaknat, kehidupan yang bahagia menjadi cacat, jalan yang dilalui semakin berat, setitik kesalahan seolah jadi bencana sejagat. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan setiap doa dan setiap tetesan air mata. Semuanya hanyalah proses dari kasih sayang Allah. Allah Ta'ala ingin Anda kembali bersujud, menangis, serta meminta hanya padanya. Kembalilah kepadanya. Bersegeralah. Bila tiada bahu untuk bersandar, selalu ada lantai untuk bersujud. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berfikir, dan berbuat.

السلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك.

Apa itu orang yang menjaga sholatnya. Menjaga sholatnya. Sholat yang ditunaikan dengan baik itu akan memberi pengaruh loh pendengar. Pengaruh yang besar dalam bentuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena itu bila melakukan ibadah itu, sholat itu didirikan dengan baik, maka dia akan memperoleh rahmat Allah. Karena di antara tujuan sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, rahmat Allah itu didapatkan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, pendengar. Maka orang yang menunaikan zakat membuktikan bahwa dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan dengan harta yang diperolehnya, karena dia akan memperoleh rahmat dari sisi Allah. Khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Orang berzakat itu sama saja dia ingin mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Dia tahu tugas kita, tugas yang punya harta itu harus dua yang dia sucikan. Hartanya juga jiwanya. Maka itulah zakat, hikmah. Sebagaimana hikmah sholat mencegah orang perbuatan keji dan mungkar, maka hikmah zakat adalah mensucikan harta dan mensucikan jiwa. Karena kenapa pendengar? Karena orang zakat itu berarti dia sadar harta yang dia dapatkan, uang yang dia perolehkan itu bukan karena kepintaran, bukan karena usahanya, kerja kerasnya, bukan karena pekerjaan, tapi karena rahmat Allah dia dapatkan. Wa ma minkum bi ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Maka orang zakat itu berarti meyakini ini punya Allah. Karena di harta itu berarti ada hak-haknya Allah. Ada haknya harta yang harus dia tunaikan, haknya fakir miskin, hak kepentingan umum, hak mereka fisabilillah. Dan yang kelima, menjemput rahmat Allah itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Itu jaminan Allah tuh dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Karena ketaatan itu pendengar bukti keimanan. Orang beriman tuh pasti taat. Kalau orang sudah menaati Allah dan dia sudah taat kepada Rasulullah, maka dia akan membuktikan kebenaran imannya dan pantas mendapat rahmat Allah. Dan yang keenam, teguh dalam iman. Menjemput rahmat itu teguh dalam iman. Artinya istiqomah pendengar. Tidak terombang-ambing dengan keadaan. Dikala senang dia lupa, dikala duka baru dia ingat Allah Azza wa Jalla. Maka istiqomah itu teguh dia dalam keimanan. Istiqomah dalam keimanan itu merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Sehingga kesusahan hidup tidak membuatnya putus asa. Kebahagiaan hidup tidak membuatkannya pongah jiwa. Tidak lupa daratan. Ketika miskin dia hamba Allah, ketika kaya dia pun hamba Allah. Itulah teguh iman. Dan itulah rahmat Allah diberikan. Kemudian, yaitu rahmat Allah selanjutnya adalah pendengar, adalah bagaimana dirinya mampu mengikuti Al-Quran, petunjuk yang diperintahkan dalam Al-Quran, larangan yang dilarang oleh Al-Quran, Allah dan Rasul, berbuat baik dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut kiat menjemput rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jadi nasihat dan menjadi manfaat kepada kami dan kepada kita semua, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 27 Agustus 2026. Realisasi anggaran program makan bergizi gratis di Provinsi Bengkulu mencapai 667,43 miliar rupiah hingga 20 Agustus 2026. 4 titik blank spot di Provinsi Bengkulu masih menunggu penanganan dan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu yang mencapai 667,43 miliar rupiah hingga 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Bisri Mustofa.
1: Realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Bengkulu telah mencapai 667 miliar lebih hingga 20 Agustus 2026, di mana angka tersebut meningkat 5,41% dibandingkan pada periode sebelumnya seiring dengan semakin luasnya pelaksanaan program di daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana menyebut program MBG telah berjalan di seluruh 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 143 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi dengan menjangkau 373.879 penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
2: 20 Agustus, alokasi penyaluran MBG dari BKN Pusat yang diterima oleh 143 SPPG ya, itu ada sekitar 630 miliar tuh, untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif, dan mudah-mudahan nanti ke depan juga semakin meningkat ya, seiring dengan penambahan jumlah SPPG ataupun penerima manfaat.
1: Pelaksanaan program MBG juga melibatkan 7.360 petugas serta 1.094 pemasok bahan pangan yang mayoritas berasal dari para pelaku usaha. Kebutuhan bahan pangan tersebut turut membuka pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM serta usaha lainnya, sehingga mendorong perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga mendorong seluruh SPPG terus memperkuat administrasi dan pemanfaatan sistem digital melalui portal Radar MBG yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2026, di mana portal tersebut mendukung transparansi dan pengawasan mulai dari standar keamanan pangan, menu harian, hingga dokumentasi produksi, sehingga pelaksanaan MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Antrean BBM mengular di sejumlah SPBU Kota Bengkulu, pengendara tunggu hingga 30 menit. Laporan selengkapnya bersama Akbar Mahardika Putranusa.
3: Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU yang berada di Kota Bengkulu, salah satunya di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Gedang kilometer 6,5 Kota Bengkulu, Rabu 26 Agustus 2026. Antrean panjang terjadi saat sejumlah pengendara mobil dan sepeda motor datang untuk mengisi bahan bakar minyak. Pantauan di lokasi, kendaraan tampak memadati area SPBU dan harus menunggu giliran untuk mendapatkan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut membuat waktu pengendara tersita lebih lama dibandingkan biasanya. Salah seorang pengendara mobil, Sukran, mengatakan dirinya harus mengantri sekitar 20 menit untuk mendapatkan BBM. Ia menyebut, kondisi tersebut terjadi setelah pasokan BBM sebelumnya tidak masuk ke SPBU.
4: 20 menit lah, Don. Kalau kemarin minyaknya enggak masuk. Iya, dulu kemarin-kemarin lancar baik sih. Iya.
5: Sekarang
4: baru katakanlah dari kemarin. Seminggu inilah hanya tuh.
3: Menurut Sukran, antrian BBM yang panjang cukup berdampak terhadap aktivitas masyarakat Ia berharap ketersediaan stok BBM di SPBU dapat ditingkatkan sehingga pengendara tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mengantri. Sementara itu, pengendara sepeda motor, Dion, mengaku telah mengantri lebih dari 30 menit. Ia mengatakan panjangnya antrian juga dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah slot pengisian yang dibuka SPBU tersebut.
5: Soalnya gara-gara yang buka ini cuma satu slotnya, biasanya kan dua slot. Oh, berpengaruh bang, waktu termakan gitu. Harapannya ya semoga SPBU ini selalu menyiapkan stok dan kalau bisa ditambah lagi lah loketnya biar nggak antri panjang gitu aja sih.
3: Dion berharap slot pengisian BBM dapat kembali dibuka. Menurutnya, penambahan slot pengisian dapat membantu seperti sebelumnya mempercepat pelayanan dan mengurangi antrian kendaraan di SPBU. Selain penambahan slot pengisian, ia juga berharap pasokan BBM di SPBU tersebut dapat ditambah agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dengan stok yang mencukupi dan pelayanan yang lebih optimal, antrian panjang diharapkan dapat segera terurai. Antrian BBM di SPBU Jalan Gedang kilometer 6,5 ini menjadi perhatian para pengendara karena berdampak pada waktu dan aktivitas mereka. Masyarakat berharap pasokan BBM kembali normal serta kapasitas pelayanan ditingkatkan sehingga proses pengisian bahan bakar minyak dapat berlangsung lebih cepat dan antrian kendaraan tidak kembali mengular. Barmahardika Putranusa, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, mulai merealisasikan program unggulan 1000 Jalan Mulus. Program ini kini memasuki tahap pengerjaan fisik di sejumlah titik jalan yang menjadi prioritas perbaikan. Kepala Bidang Bina Marga melalui Subkor Jalan dan Jembatan DPUPR Kota Bengkulu, Yosep Akmal, mengatakan pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dan diarahkan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan perbaikan. Sebagai tahap awal, alat berat dan petugas dinas PUPR telah diterjunkan ke lapangan. Pengaspalan saat ini mulai dilakukan di kawasan bersejarah Kampung Cina. Menurutnya, program tersebut disiapkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses jalan yang lebih layak dan aman. Perbaikan infrastruktur jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendukung aktivitas ekonomi. 4 titik blank spot di Provinsi Bengkulu masih menunggu penanganan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Puspas Kararum.
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu mencatat terdapat 4 titik blank spot atau wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi secara optimal. Kondisi ini tersebar di Kabupaten Kaur, Kepahyang, dan Lebong. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, mengatakan 2 titik blank spot berada di Kabupaten Kaur. Kedua lokasi tersebut berada di Desa Arga Mulia dan Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maja. Sementara itu, 2 titik lainnya berada di Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Lebong. Di Kabupaten Kepahyang, wilayah blank spot berada di Desa Tebat Laut, dan sedangkan di Kabupaten Lebong terdapat di Desa Danauliang. Keberadaan wilayah blank spot menjadi perhatian pemerintah daerah karena akses telekomunikasi dan internet semakin dibutuhkan masyarakat. Keterbatasan jaringan dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap informasi, komunikasi, serta berbagai layanan yang kini semakin banyak berbasis digital. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan peninjauan terhadap sejumlah wilayah tersebut. Pengajuan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menentukan langkah penanganan dan perluasan jaringan telekomunikasi. Namun pemerintah daerah masih harus menunggu tindak lanjut dari Kementerian Komdiki karena penanganan blank spot berkaitan dengan skala prioritas pembangunan jaringan. Kondisi ini juga berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga pemerintah daerah belum dapat memastikan waktu penanganan yang tepat untuk 4 lokasi tersebut.
7: Jadi saat ini berdasarkan data APC tahun 2025 bahwa di Bengkulu masih terdapat 4 daerah blank spot dan 37 daerah yang masih solusinya. Nah, 4 daerah blank spot ini kita sudah mengusulkan ke Kementerian Komdiki di bulan Maret yang lalu untuk dapat dibantu dari program pusat. Tapi sampai dengan saat ini memang sedang berproses di Kementerian Komdiki. Mungkin supportnya tidak bisa sekaligus, tapi mudah-mudahan perlahan untuk 4 desa blank spot dan 36 solusinya ini menjadi
6: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan respon dan penanganan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Perluasan akses telekomunikasi diharapkan dapat membantu masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses informasi dan layanan digital secara lebih merata. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur. Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadinata dalam kegiatan ini menekankan pentingnya pemantauan rutin terhadap harga dan pasokan bahan pokok. Berdasarkan hasil pantauan, harga beras di Pasar Purwodadi bervariasi sesuai jenis dan kualitasnya. Mulai dari beras SPHP Rp12.000 per kilogram hingga beras kemumu Rp23.000 per kilogram. Sementara itu beras medium tercatat seharga Rp18.000 per kilogram, beras IR cap 64 15.625 per kilogram. Beras manggis Rp16.500 per kilogram dan beras pandan wangi Rp16.700 per kilogram. Untuk kebutuhan minyak goreng, minyak curah dijual Rp16.000 per liter. Minyak kita Rp15.700 per liter. Minyak kemasan sederhana Rp22.000 per liter. Minyak kemasan premium Rp24.000 per liter. Selain itu, gula pasir curah berada pada kisaran Rp18.000 per liter per kilogram. Sedangkan tepung terigu protein sedang merek segitiga biru tercatat Rp10.000 per kilogram. Sejumlah komunitas protein hewani juga menjadi perhatian dalam pantauan tersebut. Di antaranya telur ayam broiler Rp32.900 per kilogram dan telur ayam kampung Rp43.300 per kilogram. Harga daging sapi tercatat Rp150.000 per kilogram. Daging ayam broiler Rp50.000 per kilogram, sedangkan ayam kampung mencapai Rp85.000 per ekor. Untuk komoditas hortikultura, harga bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp35.000 per kilogram, sementara cabai merah besar Rp30.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit merah tercatat Rp55.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram, sehingga menjadi salah satu komoditas dengan harga relatif tinggi pada pantauan kali ini. Mendengar berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama Kepala Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Rinaldi Noh mengenai realisasi bedah rumah program 3 juta rumah di Bengkulu bersama reporter Bisri Mustofa.
8: Baik pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama Bapak Rinaldi Noh ST sebagai Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Kementerian Perumahan dan Permukiman. Dan kita akan mewawancarai mengenai progres program bedah rumah atau 3 juta rumah di wilayah Provinsi Bengkulu. Seperti apa Pak progresnya Pak?
9: Kalau saat ini yang terrealisasi sampai dengan hari ini ya?
8: Iya.
9: Maksudnya gimana?
8: Oke, sampai hari
9: kalau
8: ini
9: Pak. Kalau untuk sampai dengan hari ini kurang lebih 1.700-an yang sudah kita lakukan SK. Nah, itu sudah kurang lebih 1.700 unit yang sudah kita SK-kan. Nah, mudah-mudahan di bulan September, karena ada perubahan kebijakan dari perubahan dari permen baru, jadi untuk pelaksanaan yang kita harus mengikuti dari permen baru gitu. Dari sampai pengusulan verifikasi, usulan persul, verifikasi usulan sampai dengan dilakukan verifikasi faktual gitu. Nah itu nanti dilaksanakan di Pemda masing-masing pengusul gitu.
8: Siap. Pak, kemarin saya sampling di Kabupaten Sleman nih, dari sekitar 1.000-an data yang diusulkan itu yang lolos verifikasi hanya ratusan Pak. Itu kendalanya artinya berdasarkan permen itu ada evaluasi ya atau gimana Pak?
9: Nah, malah kalau untuk permen sekarang itu sangat dipermudah ya, artinya dipermudah dalam artian di yang sudah kita laksanakan itu waktu permen terdahulu itu menyebutkan bahwa penerima bantuan itu dapat pertama dia harus memiliki satu rumah ya, yang tidak layak huni pertama di situ. Kedua, dapat dibantu juga mereka yang sudah menempati rumah selama 3 tahun. Okay. 1 tahun itu boleh. Nah, kalau kami ditekankan di sini mungkin masalah legalitas tanah ya.
10: Oh iya.
9: Nah, legalitas tanah itu ya harus kita tekankan, karena ya terus terang nanti polemiknya balik ke taker. Nah, itu yang harus kita tekankan, bahwa mereka tuh harus memiliki dasar alas hak. Apakah itu hiba atau kan itu semacam pinjam ataupun yang lain-lain, tetapi yang atas nama pinjam sepertinya kan mungkin dia menempati di kebun ya, tapi dikasih lahan.
10: Okay.
9: Itu dari pemilik lahan harus tegas. Mereka dipinjamkan selama beberapa tahun itu boleh. Selama 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun itu boleh. Tapi ya kami minta dari yang punya lahan, pemilik lahan itu harus menyampaikan surat pernyataan bahwa yang dibantu itu diberi pinjaman lahan gitu loh, selama sekian tahun gitu loh. Artinya mereka sebenarnya layak untuk dibantu, tapi dengan legalitas yang pemilik lahan harus lebih tegas lagi gitu loh.
10: Yes, okay.
9: Ya, permasalahan-permasalahan kalau lihat dari ini ya kalau misalnya kan sekarang kan kita tidak menekankan untuk mereka harus siap bersuadaya, tapi mereka harus siap artinya menerima program. Banyakkan mereka tidak siap untuk menerima program segala macam. Nah, sekarang kita tidak menekankan untuk mereka bersuadaya, tapi mereka harus siap untuk menerima program. Maksudnya program sekarang namanya, dulu awalnya BSPS, sekarang namanya Bedah Rumah.
10: Bedah Rumah
9: ya. Nomor 6/2026 ya.
10: Oh.
9: Nah, gitu. Maksud saya kan kalau memang itu kan data yang mereka sampaikan ke kami, khususnya melalui Sibaru ya kan.
10: Iya,
9: kan
10: Sibaru.
9: Kalau pengusulan itu lah dari Pemda menyampaikan lewat Sibaru, nanti diverifikasi usulan lewat kementerian. Nah, setelah itu kementerian menyampaikan untuk surat perintah verifikasi faktual.
10: Oke.
9: Jadi intinya di sini bahwa usulan itu benar-benar apa yang disampaikan dari Pemda pengusul,
10: iya,
9: itu memang data yang sesuai dengan apa kriteria yang kami sampaikan gitu.
10: Oh. Ya, itulah tadi

0: Pasar murah merah putih memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengatakan harga yang ditawarkan membuat warga tidak keberatan menunggu dalam antrean. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan oleh pasar murah cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Warga berharap kegiatan pasar murah dapat terus digelar secara berkala, terutama jelang momen-momen tertentu ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat. Terdapat 4 jenis bahan pokok yang ditawarkan dalam pasar murah kali ini, yakni beras SPHP 5 kg Rp50.000, minyak kita Rp11.000, gula pasir Rp13.000, dan telur ayam Rp45.000 per karpet. Pasar murah ini masih akan berlangsung hingga 29 Agustus 2026 dan warga wajib membawa KTP saat hendak membeli sembako di pasar murah. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Pantai Batu Putih Bengkulu Selatan memiliki batu hias sebagai mata pencaharian warga sekitar sejak puluhan tahun lalu. Liputan selengkapnya bersama Yunita Evrianti.
1: Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya di kawasan Pantai Batu Putih, terdapat batu-batu kecil yang biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai batu hias. Dengan bentuk warna yang beragam, batu hias tersebut banyak diminati masyarakat untuk memperindah taman, halaman rumah, maupun sebagai bahan dekorasi. Salah satu pengepul batu hias warga Dusun Tumbuk Tebing, Kabupaten Bengkulu Selatan, Yeli, mengatakan telah menekuni usaha tersebut selama kurang lebih 10 tahun dengan mengambil batu langsung dari pantai yang berada tidak jauh dari rumahnya. Adapun jenis batu yang dikumpulkan untuk dijual diantaranya batu telur puyuh, batu montong hitam, batu warna, dan batu batik. Menurut Yeli, pembeli biasanya masih warga sekitar serta pengendara yang sering melintas di jalur tersebut. Adapun harga setiap batu hias tergantung dari jenis batu hias. Misalnya, satu karung batu telur puyuh dengan berat 35 kg dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Dalam satu bulan, biasanya Yeli mendapatkan penghasilan Rp2.000.000. Tergantung dari musim libur atau hari-hari besar keagamaan, pendapatan biasanya lebih tinggi.
2: Kalau untuk pembeli, biasanya hari-hari lebaran, bulan puasa, ataupun hari libur, itu yang banyak. Kalau kami tergantung, kami ngambil batunya dulu, ngumpul dulu batu. Kalau batunya sudah banyak, baru kami jual sama toke.
1: Sementara itu, salah satu pembeli batu hias, Yonda, warga Ulumanak, Dusun Kebun Jati, mengungkapkan bahwa dirinya biasanya membeli batu hias jenis telur puyuh untuk membuat teras terapi kaki sekaligus mempercantik halaman rumah. Menurutnya, sebelum membeli, ia mempertimbangkan bentuk, ukuran, warna, serta harga batu agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki.
3: Biasanya kalau saya itu membeli batu hias jenis telur puyuh, itu saya gunakan untuk membuat teras terapi kaki di depan rumah dan untuk mempercantik halaman rumah. Yang menjadi pertimbangan saya terutama bentuk, ukuran, dan warnanya. Selain itu, saya juga melihat harganya juga sesuai dengan kebutuhan dan budget yang saya punya.
1: Jelas, Yonda, keberadaan batu hias di kawasan Pantai Batu Putih menjadi salah satu peluang usaha bagi masyarakat karena dapat memperindah halaman rumah maupun taman. Harapannya, usaha batu hias ini dapat terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat, sehingga penjualan meningkat dan dapat membantu menambah penghasilan bagi warga yang menggantungkan pendapatan dari usaha tersebut. Yunita melaporkan.
0: Di balik hiruk pikuk aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Bengkulu, sebuah perubahan perlahan menggeser wajah operasional pelabuhan, bukan sekedar alat yang bergerak mengangkat dan memindahkan peti kemas, tetapi juga sumber energi yang menghidupkan denyut kerja tersebut. Gantry Loving Crane atau GLC yang sebelumnya mengandalkan bahan bakar solar kini beralih menggunakan tenaga listrik. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi operasional PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu menuju aktivitas kepelabuhan yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan. General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan transformasi GLC menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas operasional pelabuhan dapat berjalan beriringan dengan efisiensi dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: lagi transformasi ini juga bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi ada aspek efisiensi operasional dan keberlanjutan yang ingin dicapai secara bersamaan. Ia juga menyampaikan beralihnya sumber energi dari solar ke listrik memberikan dampak langsung terhadap biaya operasional. Di sisi lain, peralihan energi turut mengubah suasana kerja di sekitar alat bongkar muat. Dibandingkan menggunakan solar, GLC berbasis listrik menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah serta meminimalkan emisi langsung selama beroperasi. Dimas mengatakan penerapan energi listrik pada peralatan bongkar muat merupakan bagian dari perubahan pola operasional yang tidak semata mengejar produktivitas, di mana aspek lingkungan, efisiensi, dan keberlanjutan menjadi pertimbangan yang semakin penting. Perkuat upaya pemulihan pecandu narkoba, BNN Kota Bengkulu fasilitasi rehabilitasi. Liputan selengkapnya bersama Zilviani.
1: Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu menyediakan layanan rehabilitasi melalui asesmen yang menentukan bentuk penanganan sesuai kondisi setiap klien. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi menjadi bagian penting dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Pendekatan rehabilitasi terus didorong agar penyalahguna dapat memperoleh layanan pemulihan secara medis dan sosial tanpa mengedepankan stigma. Mayoritas peserta menjalani rehabilitasi rawat jalan sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan pendampingan dari petugas. Konselor adiksi rehabilitasi BNN Kota Bengkulu, Devita Arianeka, mengatakan seluruh klien terlebih dahulu menjalani proses asesmen sebelum mengikuti program rehabilitasi. Untuk kasus dengan tingkat ketergantungan yang lebih berat, BNN Kota Bengkulu melakukan rujukan ke fasilitas rehabilitasi yang memiliki layanan lebih lengkap. Pilihan rujukan tersebut diantaranya yaitu Rumah Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu dan rumah sakit yang memiliki layanan kesehatan jiwa serta rehabilitasi adiksi.
2: Ketersediaan fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba itu, jadi setiap klien ditangani terlebih dahulu dengan asesmen. Asesmen ini adalah metode rehabilitasi yang diberikan di mana bisa melihat tingkat ketergantungannya. Jika klien tersebut tingkat ketergantungannya ringan, akan dilakukan rawat jalan di BNN Kota Bengkulu. Tapi jika dari asesmen ada tingkat kecanduannya adalah berat, maka upaya rujukan akan dilakukan untuk rehabilitasi klien, di mana di Bengkulu ini untuk kategori berat bisa diberi rujukan kepada rumah rawat inap rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN Provinsi Bengkulu.
1: Rumah rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu telah dilengkapi berbagai fasilitas seperti klinik, ruang konseling, ruang intervensi krisis, hingga ruang rawat inap. Keberadaan tenaga profesional, mulai dari dokter, psikolog, perawat, hingga konselor adiksi, mendukung proses pemulihan klien secara menyeluruh. BNN Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anggota keluarga yang mengalami penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan pelayanan sedini mungkin. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Ratusan pelajar sekolah dasar di Kabupaten Kaur mengikuti lomba senam anak Indonesia hebat di lapangan Merdeka Bintuhan. Kegiatan ini dalam rangka Semarak Merah Putih Bengkulu yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur selaku tuan rumah. Dari 127 sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kaur, semuanya ikut serta mengambil bagian dalam lomba ini. Dengan antusiasnya, para siswa mengikuti kegiatan menambah semarak dari Gebiar Merah Putih yang akan dilaksanakan hingga 29 Agustus 2026. Salah seorang juri pada lomba senam Langgeng, Setio Budi, mengatakan penilaian yang mereka ambil sesuai dengan ketentuan yang ada, diantaranya kekompakan gerakan, keselarasan, power, dan beberapa penilaian lainnya. Langgeng berharap dalam event ini bisa menjadi wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Diharapkan Untuk ke depan, event lainnya disiapkan untuk pengembangan kreativitas para pelajar. Pendengar, berikut kami juga hadirkan wawancara singkat bersama dua orang penyanyi Gita Bahana Nusantara Bengkulu yang telah tampil dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 bersama rekan Bisara Sianipar.
3: Selamat pagi pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan dua narasumber yang mengikuti Gita Bahana Nasional. Kita sudah bersama Pres Salom Chelsea dengan suara sopran serta Jonathan Simanungkalit dengan suara tenor. Kita akan mengetahui seperti apa suka duka mereka mengikuti Gita Bahana Nusantara dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
4: Kalau suka dukanya, sukanya ketemu sama teman-teman baru dari segala penjuru Indonesia, terus kayak belajar banyak budaya baru. Pokoknya kita having fun a lot lah kak di sana. Karantina kan 2 minggu tuh kak, kita nggak bisa megang HP 24 jam gitu, kayak penggunaan HP itu sangat amat dibatasi. Jadi kami, ya mungkin beberapa bagi sebagian orang, mereka tuh ngerasa homesick gitu kak.
3: Jadi Pres sendiri, apa makna yang dapat dibagikan pada masyarakat khususnya di Bengkulu?
4: Untuk bisa mengikuti kesempatan kayak gini ya kak, kayak gak semua orang tuh bisa, tapi kayak ternyata dari hobi kita itu tuh bisa membawa kita ke langkah yang jauh kak, ke langkah yang gak pernah di expect sebelumnya, kayak bisa bergabung jadi tim paduan suara untuk memeriahkan upacara memperingati detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Panggung itu berhadapan langsung sama Presiden, menurut saya itu jadi satu kebanggaan dan satu kehormatan sih kak.
3: Oke, baik. Lagu-lagu apa kemarin ditampilkan?
4: Oh, itu banyak banget sih kak. Ada yang paling utama lagu ini Hari Kemerdekaan, terus lagu-lagu daerah kayak lagu-lagu Melayu. Terus kayak kita ada ngegabungin lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke gitu kak, jadi satu. Terus ada lagu perdamaian.
3: Banyak ya?
4: Banyak lagi kak.
3: Baik, selanjutnya kita akan bertanya langsung kepada Jonathan Simanungkalit, seperti apa suka dukanya mengikuti Gita Bahana Nusantara tahun 2006?
5: Sebenarnya kak, menurut saya nih kak, paling saya rasakan itu kak, tentu saya sangat bersyukur dan bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari kegiatan GBN ini kak. Karena menurut saya tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini, apalagi kan nyanyi di istana dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, menjadi pengalaman yang sangat berharga buat saya pribadi kak.
3: Kalau dukanya
5: saya,
3: apa nih?
5: Dukanya, kalau dukanya sendiri kak, ya pasti ada kak. Namanya mengikuti kegiatan GBN kan pasti cukup padat nih kak, pasti ada rasa capek. Kadang harus mengikuti kegiatan dan latihan dari pagi. Selain itu juga kak, yang paling terasa mungkin rasa rindu dengan keluarga sih kak, karena kan kita harus berada jauh dari rumah dan untuk beberapa waktu harus meninggalkan keluarga. Apalagi saya sendiri lagi kantor, mungkin kangen kantor gitu kak.
3: Apa nih makna besar bagimu yang dapat dibagikan pada masyarakat Bengkulu sudah melalui menjadi salah satu bisa mewakili Bengkulu?
5: Makna besar bagi saya mungkin saya jadi semakin memahami dari perjuangan dan persatuan kak. Khususnya untuk masyarakat Bengkulu, saya menyampaikan bahwa kami dari 4 perwakilan Bengkulu sangat bangga bisa membawakan nama Bengkulu dalam kegiatan Gita Bahana Nusantara, dan kami ingin menunjukkan bahwa anak-anak muda dari Bengkulu juga pun punya kemampuan dan bisa mendapatkan kesempatan tampil di istana dan berkontribusi di tingkat yang lebih luas gitu kak.
3: Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, saya Bisa Rasyanipar, ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menerima 2 penghargaan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama Kepala Bagian Hukum di Ruang Kerja Bupati Bengkulu Selatan pada Rabu 25 Agustus 2026. 2 penghargaan tersebut yakni peringkat 1 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tahun 2025 tingkat Provinsi Bengkulu dengan predikat A, sangat baik dengan nilai 85. Kemudian penghargaan Indeks Reformasi Hukum tahun 2026 dengan predikat istimewa. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin mengatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memperkuat tata kelola regulasi, pengelolaan informasi hukum dan pelayanan hukum. Hal tersebut demi mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Rifai Tajudin menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia berharap penghargaan menjadi motivasi terus untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Bengkulu Selatan. Dan menutup berita daerah pagi ini, kami akan hadirkan rangkuman beberapa tanggapan wartawan dan masyarakat di Bengkulu mengenai topik HPN dan Porwanas 2027 Panggung Prestasi Wartawan Indonesia bersama rekan Rocky Eka Putra.
6: Terkait Hari Pers Nasional tahun 2027, terus Perwanas juga akan dilaksanakan tahun di Lampung. Ini memang merupakan ajang silaturahmi sekaligus untuk prestasi para wartawan dari berbagai daerah. Dan kita di Provinsi Bengkulu ke depan menjadi semangat baru, tentunya akan ikut berpartisipasi dalam Perwanas. Dan kalau sebelumnya kita berhasil mendapatkan medali perak untuk lari, mungkin Corona kali ini kita bisa mendapatkan medali lebih banyak lagi.
7: Ya, kedua agenda nasional tersebut merupakan momen penting ya bagi wartawan untuk menunjukkan tidak hanya bekerja di balik meja redaksi, tetapi juga memiliki semangat kompetisi, sportivitas, kreativitas dan prestasi, kemudian juga diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat kualitas wartawan. Yang paling penting dapat menjadi panggung bagi wartawan untuk terus berkarya.
8: Saya Ahmad dari Bengkulu. Menurut saya HPN dan Porwanas 2027 tentu menjadi harapan masyarakat ya, terutama di daerah Porwanas itu sendiri nantinya, karena akan bangkit UMKM dan tumbuh ekonomi yang misalnya hotel. Dan juga kita berharap nanti HPN dan Porwanas 2027 menjadi panggung prestasi bagi seluruh insan wartawan di Indonesia, karena kenapa? Di sana mereka bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan, sehingga pulangnya nanti ke daerah masing-masing bisa membawa hal-hal positif

untuk pagi ini. Dan pendengar, perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.nri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar. Berikut kami akan sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Anjas, perakirawan dari BMKG Bengkulu.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia dari ini manapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pada pagi hari ini keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan. Adapun menjelang siang hingga sore hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Payam, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan. Dan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Sedangkan untuk dini hari nanti keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, serta mencapai 3 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan, saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi ini menemani Anda memulai aktivitas atau juga lagi dalam perjalanan untuk menuju tempat kerja, ke sekolah, ke kampus ya. Lalu lagi ngantar tugasnya pagi ini. Nah, kami temani juga terus dengan musik informasi. Nanti juga di pukul 7 kami update lagi informasi ya. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Tetap di Bengkulu pagi ini, Pro 1 Bengkulu yang bisa Anda dengarkan. Oh ya, sekarang kami hadir kembali di AM 747 kHz dan juga tentunya masih di FM 92,5 dan juga Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital, juga di streaming di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panjang, akan membangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang langsung berenergi dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang pertama, yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, para ribu yang apel siaga jaga juga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa